0: pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
1: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray kargo yaitu John Phil mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray kargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Sarip Rahman. Dengan menurut Sarip, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan berselawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
11: Aman
10: jadi,
11: ya.
10: jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik dirawat. Alhamdulillah baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas

0: sendiri yang mampu berpuasa. Dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus

0: memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
2: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
3: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
4: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih dasar percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
5: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
7: Kilas Laga.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
9: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
10: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol!
9: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
10: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
9: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
10: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
9: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
10: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
9: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
7: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami dari pukul 5 hingga saat ini dan terus dengarkan RRI Sanggau hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya akan ajak pendengar untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia Argentina versus Aljazair ya. Nah, siapa sih pegangan Anda di hari ini? Jangan lewatkan siaran langsung Piala Dunia ya. Ya, mana ini disiarkan langsung oleh RRI nantinya. Dan tentunya Anda juga sudah bersiap-siap ya untuk nobar ini. Nah, peringat informasi untuk Anda di pagi hari ini, informasi terkait dengan cuaca ya, peringat ya, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Rabu 17 Juni 2026. Yang mana prakirawan BMKG Puji mengatakan, untuk daerah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Palembang hujan disertai petir. Jawa, untuk daerah Serang, Bandung, dan Jogja, berawan. Jakarta berawan tebal. Semarang dan Surabaya cerah berawan. Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan, Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Solor, hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, daerah Mamuju, hujan dengan intensitas sedang, Makassar berawan tebal, Palu, Gorontalo, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan, Kendari berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura, hujan dengan intensitas ringan, Manokwari berawan tebal, Jayawijaya dan Merauke, udara kabur. Pendengar, itulah informasi terkait dengan cuaca di hari ini, perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia, Rabu 17 Juni 2026. Dan kami masih terus lengkapi informasi untuk pendengar di pagi hari ini dan total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Scammer atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Scammer yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Scammer karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Scammer menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Scammer sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
5: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
6: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
5: Iya bunda.
6: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
5: Iya bunda.
6: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
5: Berdoa dulu bunda.
6: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
5: Assalamualaikum bunda.
6: Waalaikumsalam sayang.
5: Dadah bunda.
6: Dadah sayang.
7: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Iya, memberikan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Informasi ini terkait dengan ini adalah informasi terkait dengan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan pihaknya mendorong pemanfaatan dana hasil pemulihan aset untuk memperkuat pelaksanaan tugas kejaksaan. Yang mana menurutnya capaian pemulihan aset yang signifikan menjadi dasar kuat untuk mendukung kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung. Nah, pendengar, Habibur Rahman menambahkan dana hasil pemulihan aset memang harus terlebih dahulu masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP. Namun lanjutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme agar dana tersebut dapat mendukung kebutuhan operasional dan peningkatan kinerja kejaksaan. Menurut Habibur Rahman, Kejaksaan Agung telah menunjukkan kontribusi nyata bagi negara melalui keberhasilan pemulihan aset dalam jumlah besar. Karena itu, berbagai skema yang tersedia dalam regulasi perlu dikaji untuk memenuhi kebutuhan institusi tersebut. Satu informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Dan juga pendengar nanti silahkan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 hingga selesai ya. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini sudah stay bersama kami dan terus dengarkan RRI Sanggau dan juga Ntkong ya. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah mendengarkan kami di pagi hari ini dari pukul 5 dan terus dengarkan RRI Sanggau, dan kami terus hadirkan informasi dan juga Piala Dunia untuk Anda. Tetaplah bersama kami, selamat pagi dan semangat pagi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit angin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Sanggau. Kami menemani Anda bersama tim Lintas Sanggau Siang. Sanggau Siang ini yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Natasha Aidila, saya akan hadirkan beragam informasi-informasi terkini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk nanti kita akan menyimak dinamika olahraga. Selanjutnya nanti kami juga masih akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkini pukul 11.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan berjumpa di program Ragam Budaya pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian saya juga akan update informasi terkini untuk Anda di buletin berita kami di Warta Siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. 13.30 kita akan kembali berjumpa mendengar di program Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Itulah serangkaian program acara yang akan kami hadirkan di program Sanggau Siang ini. Sambil saya juga akan terus mengupdate berbagai informasi-informasi terkini yang juga bisa Anda pantau di portal berita online kami rri.co.id.

0: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pendengar, Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat produksi susu nasional ini masih relatif rendah, yakni baru mencapai 20%. Nah, sejatinya jumlah peternakan sapi di tanah air ini sebanyak 50 ribuan. Disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan, Agung Suganda. Menurut Agung, penyebab dari rendahnya produksi susu karena tidak seperti negara lainnya. Di luar negeri, produksi susu diutamakan untuk kebutuhan keluarga pemilik peternakan. Sehingga edukasi ini penting bila di luar negeri susu yang dihasilkan itu prioritasnya adalah untuk anak-anaknya baru kemudian dijual. Nah, ini juga ditegaskan bahwa Kementan ini harus juga melakukan sosialisasi ke depan seiring dengan gerakan minum susu, revolusi putih, dan program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Agung juga menyampaikan bahwa terakhir beberapa minggu yang lalu pembahasan finalnya dan sebentar lagi instruksi presiden atau impres percepatan produksi susu dan daging nasional akan segera terbit. Diketahui berdasarkan data Kementerian Pertanian Kementan, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi susu, alhasil kandungan protein hewani dalam tubuh khususnya anak-anak masih belum maksimal. Artinya, kalau dirata-ratakan setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok. Jadi tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya katanya ya. Karena konsumsi susu ini masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahun. Nah, ini semoga dengan solusi yang ditawarkan oleh Kementan tadi, ini bisa meningkatkan produksi susu nasional, kemudian juga meningkatkan masyarakat yang sadar bahwa penting untuk bisa mengkonsumsi susu, apalagi untuk anak-anak kita pendengar yang memang mereka harus mendapatkan asupan susu karena ada beberapa manfaat yang memang bisa dirasakan khususnya untuk pertumbuhan anak. Kami masih akan terus menemani Anda menghadirkan informasi-informasi terkini. Tetap setia bersama kami.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Sanggau. Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda terkait Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghimbau daerah untuk menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 untuk menggerakkan perekonomian dan juga memberikan hiburan bagi masyarakat. Mendagri Tito menceritakan pengalamannya soal masyarakat Indonesia yang memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola, termasuk juga kompetisi internasional. Antusiasme tersebut biasanya semakin meningkat saat gelaran Piala Dunia berlangsung, bahkan menjadi tradisi yang dirayakan secara meriah oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Mendagri usai menerima kunjungan Direktur Utama TVRI TB Vicky Cikarasatari di kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Jakarta. Ia menyebutkan sejumlah aktivitas ekonomi muncul selama pertandingan berlangsung. Hal ini seperti produksi atribut pendukung, penjualan jersey, dan juga penyelenggaraan nonton bareng hingga aktivitas pelaku usaha kuliner. Menurutnya, kegiatan nobar yang tersebar di berbagai daerah bisa menjadi sarana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu juga, berbagai bentuk perayaan yang dilakukan masyarakat selama mendukung tim favoritnya juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal. Di lain sisi, Mendagri juga mengapresiasi keberhasilan TVRI memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan peluang besar bagi TVRI untuk memperkuat branding sebagai media arus utama. Adapun pertandingan tersebut, ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Berikut informasi lengkapnya juga Anda bisa baca di portal antaranews.com.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
0: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Halo sanak menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
8: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
9: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
10: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
11: Banyak orang, duit kayaknya nih, kerja terus.
12: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
11: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
13: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
14: Hei, dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
15: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
16: Bang. Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
17: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
18: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
19: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
1: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
8: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
7: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
4: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
14: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget nggak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak, katanya bunga desi ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Hmm? Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah, serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya bunga desi itu bisa menemani kita sampai akhir usia.
0: Oh gitu. Oke deh, makasih ya pak.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa progres penyusunan buku sejarah yang tengah digarap pemerintah, menurutnya materi buku tersebut sejatinya sudah selesai sejak beberapa waktu lalu dan kini memasuki tahap akhir penyempurnaan desain. Fadli juga menyampaikan bahwa proses yang sedang berjalan saat ini difokuskan pada penataan tampilan buku agar lebih layak untuk diterbitkan, sebab desain sebelumnya dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih sebatas berupa tata letak atau layout. Ia juga menyampaikan bahwa tim penyusun kini menggunakan jasa book designer untuk menyempurnakan tampilan buku tersebut, dan itu juga dilakukan sebelum dipublikasi kepada masyarakat. Dengan demikian, buku sejarah yang sebelumnya menjadi perhatian publik itu ditargetkan dapat dirampungkan pada Agustus mendatang setelah melalui proses penyempurnaan dari sisi desain maupun peninjauan akhir. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di portal berita online kami, rri.co.id. Dan sesaat lagi pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Perancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Perancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chowa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chowa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chowa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014,

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Pendengar, baru saja tadi kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Sekali lagi kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bisa bergabung di program Ragam Budaya. Nanti Anda bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di program Ragam Budaya. Tetap setia bersama kami untuk nanti bisa bergabung ya di program Ragam Budaya edisi hari ini bersama saya Natasha Aidila.

Simpai Loa atau yang lebih dikenal dengan Mura. Menurut bahasa masyarakat Dayak Bidayu, Kecamatan Kembayan, Noyan, Beduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpai Loa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpai Loa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotok. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke kota Sangkau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpai Loa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.
3: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
12: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
4: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
10: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
9: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Ragam Budaya. Jadi silakan untuk Anda yang bergabung, layanan telepon di 0857 5381 0365 dan di WhatsApp kita 0811 5756 494. Saya ke layanan telepon pertama, penelpon pertama kita siang hari ini. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Natasha ya.
0: Iya, betul. Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Pak El, Mbak.
0: Dengan?
1: Bung Pak El.
0: Oh, Bung Pak El. Gimana kabarnya Bung Pak El?
1: Baik, Mbak Natasha, macam mana kabarnya?
0: Saya juga sehat, Bung Pak El.
1: Iya, baru dengar Mbak Natasha siaran lagi ya.
0: Lagunya
1: Mbak Natasha.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Madeh Gawe dari Lisa.
0: Lisa, judulnya?
1: Madeh Gawe.
0: Madeh Gawe. Oke.
1: Salamnya kepada keluarga Basya dari A sampai Z. Buat Mbak Natasha, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih.
1: Budaya.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang. Oke, itu tadi pendengar pertama kita. Lagunya Madeh Gawe dari Lisa katanya ya. Oke. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya, pendengar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Kak Natasha.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Mbak Miati nih, Kak.
0: Oh, Mbak Miati.
2: Iya.
0: Sehat, Mbak Miati?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Gimana sebaliknya, Kak? Masa?
0: Sehat, iya. Ini cuaca juga cerah kayaknya, Mbak Miati. Apa mendung nih?
2: Cerah luar biasa.
0: Cerah ya?
2: Mengeluarkan lelong dari kemarin mulai kering-kering nih, Kak.
0: Waduh.
2: Kesempatan cuaca panas. Nyengat nih.
0: Oke, lagunya apa nih Mbak Miati?
2: Lagunya Sambal Kemangi ya, Kak.
0: Judulnya?
2: Sambal Kemangi.
0: Sambal Kemangi.
2: Ah,
0: waduh, enak pula sambal kemangi siang-siang.
2: Betul, nih. Panas-panas ini lalap kan enak.

0: enggak.
1: Iya betul, pedas-pedas ya.
0: Tapi ini adanya sambal kecap sama itu daun gatas nanti kak.
1: Waduh.
0: Oke, salamnya di Ranggo kak ya. Nanti jumpa lagi di Prodangdu. Terima kasih kak Natasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Miati tadi ya, baru saya bergabung di layanan telepon dan kita masih menantikan pendengar lainnya yang bergabung layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk bisa merequest lagu-lagu daerah yang ingin didengarkan di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Sudah ada dua lagu, kalau gitu kita hadirkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Kita dengarkan dulu lagu yang pertama, baru kemudian nanti lagu yang di-request oleh Mbak Miati tadi ya. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di program acara Ragam Budaya. Dan tadi dua lagu sudah kami hadirkan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini, layanan telepon masih kita nantikan di 0857 5381 0365, ya, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811 5756 494. Di layanan WhatsApp kita coba terima ya. Halo.
1: Halo, selamat siang, salam budaya untuk kita semua.
0: Iya, siapa nih?
1: Dengan Abu Kocai yang disengaras lagi panas berengkang nih,
0: Kak.
1: Panas. Soalnya mau nak makan lagi berkemas. Dengan Kisma kan nih?
0: Sama Natasha.
1: Oh, Kak Natasha. Oh, Kak. Kak, lagunya
0: apa
1: anak, anak itik tegede-gede, Kak, ya?
0: Anak itik tegede-gede.
1: Aku sudah pakai Bang Eri di rumah saja ya, dengan Didik kakak. Oke, kakak anak-anaknya sama petugas kembali, Abu Kocai nak makan dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Kocai mau makan dulu katanya, ya udah lapar kayaknya tuh. Nah, request lagunya Anak Itik Tergedek-gedek. Oke. Dan kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung berikutnya di program Ragam Budaya ya, sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat, karena memang cukup pendek nih waktu kita di program Ragam Budaya, tapi nanti bisa kembali bertemu lagi di program Prodangdut untuk yang mungkin belum bergabung ya di program Ragam Budaya. Nanti bisa bergabung di Prodangdut ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Ragam Budaya, masih kita nantikan pendengar sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan kebersamaan Anda untuk bisa merequest lagu-lagu lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Dayak, atau lagu-lagu dari suku-suku lainnya yang ingin didengarkan. Tadi juga kita sempat putarin lagu Jawa juga ya, yang direquest oleh pendengar kita di layanan telepon tadi. Nah, silakan yang ingin bergabung masih kita nantikan. Sekali lagi layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Saya ingin ucapkan selamat santap siang juga ini untuk pendengar saya yang saat ini mendengarkan di 97 MHz, atau juga mungkin yang mendengarkan melalui 100.7 MHz ya, RRI Antikong yang juga bersama kita siang hari ini. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Ragam Budaya sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya masih terus menantikan kebersamaan Anda bersama kami untuk merequest lagu-lagu daerah.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Peringat, kami masih terus undang Anda untuk bisa bergabung di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini 17 Juni 2026 di layanan telepon 0857-5381-0365. Kemudian pesan singkat dan juga WhatsApp, pendengar, kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di 0811-5756-494 untuk merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan. Kita coba kembali dari WhatsApp ya. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Darul.
0: Bang Darul, oke. Mau request lagu apa? Iya, mau request lagu apa Bang Darul?
1: Lagu Pantun Melawi itu.
0: Pantun Melawi? Oke.
1: Ada kah?
0: Ada.
1: Salam saya lo ya.
0: Singkat aja silakan Bang Darul.
1: Salam-salamnya buat Natasha, Wanusu, Bang Eko, Pintis, buat cucu Ai. Cucu Ai itu siapa nih Natasha?
0: Saya tak tahu enggak tuh siapa.
1: Mbak Mola ya, Mbak Mola.
0: Tak tahu saya.
1: Ada berarti baru Natasha ya? Bawa pindahan dari mana Natasha?
0: Enggak dari mana-mana.
1: Oke. Tiga ya, Natasha, ada lagunya. Oke.
0: Lagunya ada.
1: Untuk lagunya spesial untuk Wanusu di Sambas. Yuk, terima kasih Natasha.
0: Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Bang Darul ya, baru saya bergabung melalui WhatsApp tadi. Pendengar lainnya yang bergabung juga masih kami nantikan. Yang mungkin ingin bergabung juga melalui WhatsApp, mungkin bisa di nggak keburu lewat telepon, bisa juga melalui WhatsApp ya, chat WhatsApp ya, silakan bisa bergabung atau layanan telepon, kita terima lagi nih di layanan telepon. Halo.
2: Halo, Mas Yang Ragam Budaya, salam kenal.
0: Iya, salam kenal, dengan siapa nih?
2: Mbak Natasha. Ini dengan cucu Ai.
0: Cucu Ai?
2: Iya.
0: Cucu Ai di mana tuh cucu Ai?
2: Di simpang 4 Kayu Lapis, jalan Sekadau Sintang.
0: Sekadau Sintang, oke. Mau request lagu apa cucu Ai?
2: Gali Jauh Mangkau.
0: Gali
2: Jauh Mangkau.
0: Jauh Mangkau.
2: Dari Aan Baget.
0: Oke.
2: Boleh salam-salam?
0: Iya, silakan singkat aja.
2: Buat Ayu kita senang aman, semoga sehat selalu. Bang Geto. Buat Bang Galau tadi kah?
0: Ini Darul ya?
2: Itu Bang Galau. Buat Bang Galau, kemana baru muncul hari ini? Udah berapa hari nggak ada?
0: Oke.
2: Yang lain deh rangkul aja.
0: Oke.
2: Buat Mbak Natasha, salam kenal pertama kali.
0: Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam kenal juga untuk cucu Ai ya. Baru saya bergabung. Request lagunya Gali Jauh Mangkau ya. Dari, ini lagu Dayak ya. Dari Aan Baget. Nanti kita akan coba hadirkan juga lagunya. Kita hadirkan dulu. Lagunya sudah di request oleh pendengar kita. Tapi ini melihat waktu pendengar, saya mohon maaf ini untuk cucu Ai, sebenarnya lagu yang di request belum bisa saya putarkan karena waktunya sudah tidak cukup ya, karena kita akan menuju ke warta siang yang akan kita hadirkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda di program Ragam Budaya.

Pendengar, kami cukupkan dulu program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda di program Ragam Budaya. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Siang berikut ini.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Saya katakan di sambutan itu ya, pertama ya harus
1: tim ya, mereka pasti punya keahlian ya, punya keahlian dan kemampuan. Karena
2: Warta siang selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Natasha Aidila. Bulog Sanggau atau Perum Bulog Wilayah Kerja Sanggau Skadau terus mengoptimalkan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung bagi peternak di Kabupaten Sanggau sepanjang 2026 untuk menjaga ketersediaan bahan pakan ternak dan juga stabilitas harga komoditas tersebut. Kepala Kantor Bulog Sanggau, Kartika, mengatakan penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Ia menyebut data Bulog Sanggau menunjukkan terdapat satu peternak di Kabupaten Sanggau yang mendapatkan alokasi SPHP jagung sebanyak 162 ton dalam satu tahun. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui mekanisme penebusan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain memastikan distribusi berjalan dengan lancar, Bulog Sanggau juga terus memantau ketersediaan stok jagung di gudang, guna juga menjamin pasokan tetap aman hingga akhir tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan sektor peternakan, sekaligus juga menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bupati Sanggau Yohanes Ontot melantik 39 orang Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Sekretariat Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir. Pelantikan berlangsung di Aula Dara Nante Kantor Bupati Sanggau sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten.
3: Bupati Sanggau Yohanes Ontot melantik 39 orang yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Sekretariat Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir yang dilaksanakan di Aula Dara Nante Kantor Bupati Sanggau. Dalam kesempatan tersebut, Ontot menekankan pentingnya objektivitas dalam setiap proses penilaian yang dilakukan Dewan Hakim selama pelaksanaan MTQ. Menurutnya, peran Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Sekretariat sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan perlombaan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Ia mengatakan, hasil penilaian MTQ tingkat kabupaten akan menjadi dasar bagi peserta terbaik yang akan mewakili Sanggau pada ajang MTQ tingkat provinsi hingga nasional. Karena itu, Ontot berharap penilaian dilakukan secara adil dan akurat agar mampu melahirkan kafilah berprestasi yang dapat bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, MTQ bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan generasi Qurani yang berkualitas.
0: Ya, tadi seperti saya katakan di sambutan itu, ya, pertama ya harus penilaian Dewan Hakim ini harus objektif, kan? Lalu pengawas berfungsi. Ya. Itu kan ada Sekretariatnya, ada pengawasnya, kemudian ada Dewan Hakimnya. Nah, harapan kita objektivitas dalam hal penilaian itu menjadi hal yang sangat penting karena outputnya akan berimplikasi untuk lebih luas lagi kan, misalnya tingkat kabupaten, lari provinsi, dan lainnya tingkat nasional. Jadi tidak hanya kita pakai hasilnya untuk di Sanggau, tapi mudah-mudahan nanti dia berlaga lagi, bisa berprestasi itu pada tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, dan bahkan harapannya tingkat internasional kan.
3: Sebagai penutup, Ontot mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau. Ia optimis ajang tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi kafilah Sanggau sekaligus memperkuat syiar Islam di daerah. Tri Putri melaporkan.
2: Sebuah rumah tinggal di Gang Bakti, Jalan Perintis, Kelurahan Beringin, Kabupaten Sanggau, ludes dilalap si jago merah pada Selasa sore kemarin. Beruntung kesigapan petugas yang dibantu warga membuat api berhasil dijinakan dengan cepat sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar, Satpol PP Sanggau Zulkifli mengatakan, Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau menerima laporan warga pada pukul 5 lewat 10 menit sore. Petugas langsung bergerak cepat dan tiba di lokasi kejadian 10 menit kemudian. Bahu-membahu bersama BPBD Kabupaten Sanggau serta warga sekitar, kobaran api di rumah milik warga bernama Rifai tersebut akhirnya berhasil dipadamkan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Hingga proses penanganan selesai, penyebab pasti munculnya api masih belum diketahui. Pihak pemadam kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Menyikapi peristiwa ini, ia menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terlebih saat ini sudah memasuki musim kemarau. Orang tua juga diminta untuk lebih ketat mengawasi anak-anak agar tidak bermain api yang dapat memicu bahan bahaya kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengingatkan pentingnya sikap objektif, bijaksana, dan adil dari para Dewan Hakim dalam menilai MTQ tingkat kabupaten ke-34 di Kecamatan Tayan Hilir. Melalui penilaian yang profesional dari para juri berpengalaman ini diharapkan lahir generasi Qurani terbaik yang siap mewakili Kabupaten Sanggau di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
4: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menekankan pentingnya objektivitas Dewan Hakim dalam pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau NTQ ke-34 Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir. Menurutnya, penilaian yang adil dan profesional akan menghasilkan peserta terbaik yang siap mewakili daerah pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara nantinya. Ia mengatakan, para Dewan Hakim yang dilantik memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas penilaian. Menurutnya, sebagian besar Dewan Hakim telah memiliki pengalaman antara 5 hingga 10 tahun bahkan lebih dalam kegiatan MTQ maupun LPTQ. Bapak Susana berpesan agar para Dewan Hakim tetap mengedepankan sikap bijaksana dan adil selama menjalankan tugas. Ia meyakini pengalaman yang dimiliki akan membantu menghasilkan penilaian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Kepada Dewan Hakim, ya mereka pasti punya keahlian ya, punya keahlian dan kemampuan karena mereka kalau kita lihat dari senioritas dan pengalaman mereka, artinya mereka rata-rata punya pengalaman 5 tahun sampai 10 tahun bahkan di atas itu ya. Harapan saya tentunya mereka objektif dalam melakukan penilaian untuk melakukan tentunya penilaian tepat sehingga dalam kegiatan LPTQ di Kecamatan Tayan tentunya betul-betul menghasilkan potensi generasi yang akan kita teruskan nanti untuk mengikuti tingkat LPTQ di provinsi yaitu di Kayong Utara.
4: Bapak Sana menyebut MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau akan dilaksanakan di Kecamatan Tayan Hilir pada 21 hingga 27 Juni 2026. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menjaring generasi Qurani terbaik yang akan memperkuat kafilah Kabupaten Sanggau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Oktofrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Sanggau lantik Dewan Hakim MTQ Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau menekankan objektivitas Hakim MTQ tingkat Kabupaten ke-34. Saya Natasha Aidila mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ma.
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Peringat pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung di program acara Prodangdut ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk berrequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Saya nantikan Anda di layanan telepon 0857-5331-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494 untuk bisa bergabung bersama kami merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita, pendengar kami hadirkan untuk Anda program Prodangdut. Silakan untuk yang bergabung, layanan telepon 0857-5381-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Kita ke layanan telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan Mas siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan cucu Ayi, susah senang.
0: Cucu Ayi.
1: Lagunya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Termiskin di Dunia dari cewek.
0: Dari cewek?
1: Iya, yang cewek.
0: Yang nyanyinya cewek.
1: Dari siapapun boleh. Okay. Kalau dari Mbak pun boleh.
0: Termiskin di Dunia yang versi cewek ya. Oke.
1: Salamnya buat Bang Eko di Pintis, Ayu Cisa Selang Amanek, semoga sehat selalu, Mak Boboy, Bunda di Subasambas, Bang Joto, Tiga-Tiga, Bang Galau, masuk, gabung Bang Galau, Bang Pael, Ayuban, yang lain Trangkul.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Natalia, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, cucu Ai tadi ya baru saya bergabung di layanan telepon. Penelpon berikutnya masih kita tunggu. Sekali lagi di 0857-5381-0365. Halo.
2: Aduh, selamat siang. Pertanyaan kita, Mbak Sasa.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa nih?
2: Orang Subasa, Mbak. Salam Mbak Sasa.
0: Oh, Bung Lenius ya.
2: Ya, udah lama, Mbak. Udah. Waktu selama dari Entikong pindah ke Sanggau, Mbak Sasa lama tidak siaran tuh. Di belakang ya, Mbak ya. Gimana cuaca sana, Mbak?
0: Cuaca cerah nih.
2: Oh, cerah. Di Subang pun cerah juga nih hari ini, Mbak.
0: Gitu. Lagunya sehat apa ya, nih?
2: Ya? Sehat ya, Mbak ya?
0: Sehat.
2: Oh ya, lagunya dari ini, Mbak, dari Nikon. Judulnya Tersiksa Putus Cinta.
0: Nikon Tersiksa Putus Cinta.
2: Betul banget, okay. Ya. Oke, selanjutnya kita rangkul aja, sangkut pakai aja buat Mbak Sasa, selalu tetap semangat dengan tugas penyiarnya, Mbak ya. Yuk, terima kasih, selamat sampai kita.
0: Yuk, terima kasih. Oke. Pendengar kita tadi baru saya bergabung, ada Bung Lanios ya. Di layanan telepon. Kita mau hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request ya. Anda tetap stay bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan jika kami masih terus menantikan Anda ingin bergabung bersama kami sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Peringatan kembali bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya kami masih terus menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Kita ke WhatsApp, pendengar. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
1: Oke, sepertinya jaringan kurang baik pendengar di WhatsApp ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin bisa juga bergabung di layanan telepon 0857-5381-0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau siang ini masih terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan kebersamaan Anda yang mungkin masih cukup sulit bergabung di WhatsApp, di layanan telepon WhatsApp ya. Mungkin bisa juga bergabung melalui WhatsApp chat ya. Nanti kita akan coba coba bacakan ya WhatsApp yang sudah dikirimkan. Oke, yang pertama ada WhatsApp dari siapa nih? Putra Segitiga. Pro Dangdut, assalamualaikum. Lagu Aku Rindu Padamu dari Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kak Tasya, selamat siang. Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Katanya salam untuk Abu Kocai, Aijamur Sawit, Mora Kayu Lapis, Eko, Abu Dendi, Abang Madun, Kak Long, kemudian Ica, Datu Uban, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Abang Putra Segitiga Selatan katanya ya. Oke, lagunya Tasya Rosmala, Aku Rindu Padamu. Oke, kita coba siapin dulu lagunya dari Tasya Rosmala ya. Oke. Aku Rindu Padamu dari Tasya Rosmala. Kita lanjut lagi baca di WhatsApp, pendengar. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Bang Darul mau request lagu Tasya katanya. Lagunya Bunga Surga dari Roma Irama. Lagunya spesial untuk cucu Ai katanya. Apa nih Mbak? Apa nih Maula, siap lagunya untuk Maula di Sanggau katanya ya. Salam kangen sama Mula. Nanti tolong minta apa nih? Tolong minta nomor Bang Darul ke Mbak Tasya. Boleh enggak kalau mau ambil dengan Mbak Tasya? Oh, nomor ya, nomor HP-nya Bang Darul katanya ya. Oke. Lagunya Bunga Surga dari Roma Irama, nanti kita coba siapkan lagunya. Dan saya masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp, silakan Anda bisa bergabung bersama kami.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kami tak pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
3: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
4: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar Radio masih bersama kami di program Rodangdut, Dangdut adalah kita, dan saya masih menantikan Anda yang bergabung bersama kami. Layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Di layanan telepon kita coba terima. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Yuli di Landak.
0: Mbak Yuli di Landak.
1: Mbak Yuli. Masih dapat lagu, Mbak.
0: Lagunya masih, lagu apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Ike Nurjana, kalau lagu sendiri.
0: Ike Nurjana, judulnya?
1: Sendiri.
0: Sendiri?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini dengan mana tuh ya?
0: Iya.
1: Ini baru dengar kerjanya.
0: Sendiri saja ya judulnya.
1: Nah, iya,
0: betul. Oke, nanti kita putar ya.
1: Iya. Apa kabar Indonesia?
0: Sehat, Mbak.
1: Oh, sudah lama tidak salam ya, Mbak.
0: Iya.
1: Salamnya bisa kan? Kabar itu kan tidak bisa salam.
0: Gimana?
1: Kalau kata Bang Eko kan langsung dikatakan salam.
0: Salamnya boleh singkat aja ya.
1: Iya Mbak ya. Iya Mbak, aku tetap dikatakan sama Bang Eko yang lagi ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak, makasih.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, pendengar kita dari Landak tadi ya. Berikutnya yang bergabung masih kami nantikan layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang juga kebersamaan kita. Kita terima lagi layanan telepon. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dato Uban di Sidas.
0: Bapak Uban?
2: Dato Uban.
0: Oh, Dato Uban.
2: Ya, ini siapa nih?
0: Sama Natasha.
2: Oh, Natasha Obati yang baru lagi. Kita okay. Lagunya
0: apa tuh?
2: Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta?
2: Dari Oma Irama.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya. Sama dengan Mak Indah, Mak Miyati, Mak Mola, Ai Patah Hati. Yang lain dirangkul aja. Dari okay. Asap Bajet. Yuk, terima kasih.
0: Terima kasih. Oke. Dato Uban ya, tadi baru saya bergabung. Lagunya Pantun Cinta dari Roma Irama ya. Nanti coba kita hadirkan. Dan Anda berikutnya yang bergabung pendengar masih kami nantikan di program Prodangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sambil kita hadirkan dulu dua buah lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, dan tetap siap bersama kami di program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, saya bacakan dulu di WhatsApp. Sudah ada pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp untuk merequest lagu-lagu dangdut ya. Di WhatsApp yang pertama, selamat siang Mbak Natasha. Kita datang lagi, katanya mau request lagu Terkaya di Dunia dari Hamdan ATT. Lagunya buat menghibur para penggemar RRI Sanggau di mana aja berada. Tanpa terkecuali, salamnya dirangkul aja buat Mbak Natasha, terima kasih aja dari Bapak Ristin di Penyelimau Hilir ya. Lagunya kita siapin dulu. Terkaya di Dunia. Terkaya di Dunia ya, dari Hamdan ATT. Kita persiapkan lagunya, kemudian lanjut lagi saya baca di WhatsApp. Ini pendengar, selamat siang Bro Dangdut, aku Joto RJ, request lagu Cinta dan Delima dari Ike Nurjana. Salam-salam untuk Mola, Yuli, Yuni, Mama Indah, Aisusa Senang, Kak Long, dan dari A sampai Z. Untuk Mbak Natasha, selamat siang, makasih dari Joto RJ, Nanga Taman Skadau. Cuaca panas bedengkang katanya ya. Oke. Kalau gitu kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, dan saya juga masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap setia bersama kami.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
6: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
8: Namanya Bedabol, bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
13: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
2: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din, ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
5: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
7: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
9: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Kembali lagi di program Prodangdut Dangdut adalah kita. Kami hadirkan untuk Anda program Prodangdut. Kita coba bacakan dulu di WhatsApp. Ada pendengar kita yang sudah bergabung. Prodangdut adalah kita. Lagunya bukan yang pertama dari Mega Mustika. Salam aja, salamnya dari A sampai Z buat yang baca. Terima kasih, selamat siang. Ini dari siapa nih ya? Gak ada namanya nih. Oke, nanti kita coba cariin lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung di program Prodangdut. Lagunya bukan yang pertama. Dan kami masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Prodangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih terus kami nantikan kebersamaan Anda. Silakan layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp pendengar, kami masih terus undang Anda untuk bisa bergabung menyampaikan berbagai informasi-informasi terkini juga ya yang kami update melalui portal berita online rri.co.id. Dan sambil menunggu Anda juga yang bergabung bersama kami, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp, silakan, mumpung waktunya masih ada ya pendengar, silakan bergabung dan kita nikmati dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita.

Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami harus cukupkan dulu kebersamaan Anda bersama kami di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp yang sudah merequest lagu-lagu dan juga menyampaikan informasi cuaca di wilayah Anda di program Prodangdut ya untuk edisi hari ini. Dan usai juga kebersamaan Anda bersama kami, tim Sanggaus yang ini, Senat Tasya Aidila mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan tetap setia bersama kami. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Sri Wahyuni, nanti akan menghadirkan juga Indonesia Cerdas pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda tetap setia bersama kami.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz dan Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Dan pendengar, selanjutnya bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Sri Wahyuni dan juga Suherman di Operator Studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan awali jumpa kita edisi hari ini dengan obrolan di Indonesia Cerdas. Sore hari ini saya sudah bersama Bapak Petrus Musa, Ketua STT Grace International Sanggau, akan berbincang-bincang mengenai peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia cerdas dan berdaya saing. Tetap bersama kami, kami akan temani Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore di kawasan Sabang Merah. Saat ini cuaca sangat cerah sekali. Semoga saja bisa memberikan kecerahan di hati Anda di hari ini di tanggal 17 Juni 2026. Dan saya sudah bersama Bapak Petrus. Selamat sore Pak Petrus.
2: Selamat sore, bisa jumpa lagi, makasih banyak.
0: Ya, kita jumpa lagi ya, karena cuaca cerah di sore hari ini, semoga bisa mencerahkan juga apa yang kita bahas mengenai generasi muda. Karena peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia cerdas dan berdaya saing ini banyak sekali ya, hal-hal yang harus kita pelajari dan banyak hal yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Karena generasi muda merupakan aset bangsa yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan Indonesia. Nah, seperti apa peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ketua STT Grace International Sanggau. Kalau menurut Pak Petrus, saat ini melihat peran strategis generasi muda dalam mewujudkan Indonesia yang cerdas dan mampu bersaing di tingkat global itu bagaimana, Pak?
2: Bu Sri, ini satu yang menarik sekali ya, karena kita sore ini sedang memikirkan sebenarnya apa yang menjadi cita-cita hidup berbangsa? Betul. Apa yang menjadi cita-cita hidup berbangsa yang sedang kita tekuni hari ini? Saya pikir memang kita harus berani mengatakan bahwa kita ingin membangun manusia Indonesia supaya mereka punya kemampuan, punya kapabilitas cukup di dalam mengelola kesempatan hidup mereka. Ini bukan berarti Bu Sri dan saya dan yang para senior tidak punya kesempatan, tetapi memang ruang bagi orang-orang muda begitu banyak. Sehingga saya pikir tema hari ini, tema yang sangat seksi, sangat penting, dan memang mesti kita bicarakan. Kira-kira gitu dulu, Bu.
0: Ya, baik. Ya. Ya. Tapi dalam kehidupan kita banyak sekali cerita yang bisa kita kembangkan di kesempatan sore hari ini. Bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi dan juga kreativitas, dan juga bagaimana Pak Petrus selaku Ketua STT Grace International Sanggau ini melihat peran yang sangat strategis, Pak. Bagaimana kompetisi yang paling penting dimiliki generasi muda saat ini agar mampu juga menghadapi tantangan era digital dan juga globalisasi?
2: Ya, memang kita harus sadari bahwa ada banyak, sekarang kita hidup dalam perubahan begitu besar dalam dunia di sana. Ingin mengatakan bahwa memang kita hidup di satu abad, namanya abad ke-21, di mana terjadi revolusi industri begitu besar. Sekarang orang mengatakan bukan 1.0, sekarang 4.0, bahkan ada yang mengatakan sudah terjadi revolusi industri di 5.0 gitu ya. Ditandai dengan begitu banyak hal yang bisa kita saksikan hari ini. Juga bisa terjadi transformasi digital, juga ada perkembangan AI buatan ya, perkembangan buatan AI itu. Terus ada persaingan global yang besar. Saat yang sama ada bonus demografi konteks kita secara khusus. Maka saya kira pernyataan yang paling penting bahwa generasi muda itu tidak boleh hanya menjadi pewaris masa depan, tetapi mereka harus menjadi aktor utama dalam menentukan mau kemana Indonesia kemudian hari. Maka sekali lagi sebagai generasi muda, sebagai bagian yang penting ini, mereka harus memahami betapa mendesaknya mereka harus memposisikan diri secara bertanggung jawab sebagai generasi muda. Karena kalau tidak, nanti mereka hanya sebagai beban sosial dan beban ekonomi di kemudian hari. Nah, menyadari tantangan global misalnya gitu ya, memang pilihan yang terbaiknya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentu yang berpengetahuan, yang inovatif, yang produktif. Saat yang sama, tanpa kehilangan identitas nasional mereka, tanpa kehilangan nilai-nilai moral yang harus mereka pegang. Saya pikir ini hal dasar dulu untuk mempersiapkan generasi muda kita yang punya peran untuk masa depan bangsa ini, Ibu Sri.
0: Oke. Baik, berarti jangan sampai generasi muda itu bisa menjadi beban sosial ya, karena beban sosial itu sangat memberatkan kita. Namanya juga sosial, jadi kita harus banyak berkecimpung di tengah masyarakat gitu ya. Dan juga bagaimana lembaga pendidikan tinggi khususnya STT Grace International Sanggau ini berkontribusi juga Pak dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
2: Ya, sebelum masuk ke pertanyaan jawaban terus pertanyaan itu, barangkali kita mesti lihat kondisi pendidikan kita hari ini. Coba lihat tantangan yang besar, sesungguhnya tantangan terhadap terkait dengan kualitas pendidikan kita. Di mana terjadi, kalau kita saksikan keterbatasan sarana prasarana, kualitas literasi, kualitas numerasi, gitu, dan pemerataan tenaga pendidik ini terjadi di banyak tempat termasuk di Sanggau. Maka sesungguhnya tantangan ini harus menjadi hal yang perlu kita urai kayak gitu ya. Dalam konteks tantangan lebih besar, misalnya tadi seperti katakan, selain persoalan-persoalan tersebut, misalnya krisis karakter, misalnya rendahnya budaya baca, Ibu Sri. Coba perhatikan anak sekarang, ini pegang bukan buku, bukan? Ini pegang adalah HP kayak gitu. Kesenjangan akses pendidikan juga terjadi demikian. Meningkatnya pengaruh informasi yang tidak terverifikasi di media digital misalnya, yang itu diserap mentah-mentah saja. Bukankah juga tantangan juga gitu. Maka untuk itu saya pikir karakter daripada generasi yang cerdas itu perlu kita persiapkan. Karena mereka itu pondasi dasar bagi penggunaan pengetahuan yang bertanggung jawab, bagi penggunaan misalnya media sosial yang lebih bertanggung jawab. Maka tadi kalau sampai kepada pertanyaan apa peran pendidikan tinggi misalnya, dalam hal ini konteksnya STT Grace Internasional yang kami dirikan di Sanggau, apa peran kayak gitu? Saya percaya bahwa yang pertama, kita tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik gitu, tetapi kita ingin mempersiapkan pemimpin yang mampu memberikan solusi di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini kayak gitu. Nah, konkret misalnya gitu ya, STT Grace Nasional memang di dalam satu sisi itu memang mempersiapkan pelayan-pelayan yang punya kompetensi, bagaimana mereka kemudian hari hadir di tengah masyarakat. Juga mereka punya tanggung jawab untuk meneruskan urgensi kepentingan di pendidikan itu. Saat yang sama juga kita berharap mereka terus serta membangun pembangunan daerah. Nah, bagaimana caranya kayak gitu ya? Nah, saya ingat ya Bapak Ibu sekalian, minta maaf saya harus ngomong juga Bu Sri. Memang tantangan terbesar kita hari ini apa sih? Saya mesti ngomong dengan vulga, itu urusan kebodohan kan kayak gitu. Jadi ini yang kita hari ini saksikan kayak gitu. Bahwa tantangan kita terbesar hari ini urusan kalau nggak mau kata mayoritas, masih banyak gitu ya. Orang yang masih hidup di dalam berbagai keterbatasan. Nah, bagaimana menguraikan persoalan ini? Saya percaya memang generasi muda perlu dipersiapkan. STT Grace Internasional memang terpanggil dalam rangka itu, dalam rangka bagaimana melayani masyarakat kita secara efektif. Bagaimana mereka bisa hidup secara bertanggung jawab. Bagaimana mereka memahami dunia ciptaan Tuhan secara benar misalnya. Supaya kita tidak lagi mendengar ya, tadi siang saya ditelepon, Pak, boleh nggak kita mengedukasi masyarakat kita yang sedang asik-asiknya menikmati peti penambangan emas tanpa izin gitu. Wah, ini bukan sesuatu yang gampang. Saya mengatakan kita perlu bicara banyak hal karena tidak sesederhana yang kita bayangkan kayak gitu. Nah, untuk itu saya pikir memang perguruan tinggi dalam strategis internasional Sanggau itu harus memang terlibat mempersiapkan orang untuk terlibat dalam berbagai bidang, misalnya bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sains, bidang teknologi, seni, dan pendidikan itu sendiri gitu ya. Karena misalnya begini, bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajar seperti guru yang diharapkan kalau pemahaman pedagoginya misalnya bermasalah. Bukan itu juga satu hal yang juga soal gitu. Maka saya pikir memang kita mesti ikut serta bersama-sama dan rangka mensejahterakan masyarakat bukan hanya pada satu aspek tetapi juga dengan begitu banyak hal-hal lain yang kita harus pikirkan gitu.
0: Okay. Ya, baik, berarti karakter generasi cerdas itu sebenarnya harus rajin ya Pak ya. Karena kan tadi kalau sudah rajin membaca, rajin bersosialisasi, rajin melakukan hal-hal yang positif, itu merupakan salah satu karakter generasi muda kita yang unggul dan juga berdaya saing gitu ya Pak.
2: Ya saya setuju itu, tapi juga jangan lupa bahwa generasi muda kita juga harus punya integritas.
0: Betul.
2: Gitu. Iya, bilang iya, jangan sampai iya tapi besok, iya tapi nanti, gitu susah kan Bu Sri kan gitu.
0: Misalnya betul.
2: Gitu. Nah, kerjakan tugas PR-nya ya, iya. Iyanya besok, karena besok mesti dikumpulkan. Kebayang nggak kayak gitu? Jadi memang kita ini punya tanggung jawab besar dan mereka mempersiapkan generasi muda yang harus punya integritas. Yang kedua, harus punya kedisiplinan. Minggu lalu ada satu mahasiswa ataupun saya mengatakan, Pak saya sakit, Bapak bisa tolong saya nggak? Saya mengatakan, oh bisa, gampang, saya bilang, satu caranya. Apa obatnya Pak? Dia langsung ingat obat tuh Bu Sri. Gitu. Padahal saya mau ngomong gini loh, kalau kamu disiplin tidur, disiplin makan, disiplin dengan pola hidup yang baik, maka kamu tidak akan sakit. Saya mengatakan, coba ingat, 2009 saya berjumpa dengan kamu, sampai 2006, pernah nggak saya masuk rumah sakit? Nggak pernah. Saya tidak menantang mengatakan besok saya selalu sehat, bukan itu poin saya. Tapi maksudnya saya mengatakan pada mahasiswa itu, coba perhatikan, dan rentang waktu yang cukup panjang. Saya sehat loh gitu. Nah bagaimana caranya? Disiplin kayak gitu. Nah ini persoalan kedua juga. Tadi pertama persoalan bagaimana rajin tuh ya. Saya ingat begini, kemarin saya 2 hari lalu saya sharing dengan komunitas guru. Saya mengatakan guru tuh harus punya kemampuan, harus

0: kita tanamkan tadi ya, rajin. Sebenarnya tahu tuh dampak dari kurang tidur ataupun dampak dari gangguan tidur itu sebenarnya tahu, tapi masih dilakuin gitu ya. Nah, hal itu yang bisa menjadi tantangan terbesar juga, bagaimana generasi muda kita itu harus memahami tadi dari perkataan Pak Petrus tadi, harus rajin, harus bisa mengelola tadi apa yang dijalani. Tapi kalau untuk saat ini Pak, sejauh mana juga pendidikan karakter berperan dalam menciptakan sumber daya manusia kita yang cerdas sekaligus berintegritas?
1: Nah, kalau pertanyaan itu jawabannya, saya mesti jujur juga ingin mengatakan pertanyaan atas jawaban itu adalah keluarga itu sendiri, kan gitu.
0: Ruang lingkup
1: maka
0: kecil,
1: saya berani ngomong gini lah, ya saya mau berani ngomong gini sebenarnya. Jadi hari ini apa yang kurang pada anak-anak kita? Mereka kelimpahan informasi, benar nggak Bu Sri? Kalau zaman-zaman kita dulu, maka satu HP memang nggak seperti yang sekarang, belum tahu limpah informasi. Kan hari ini apa yang anak-anak kita nggak punya? Yang mereka nggak punya tadi seperti katakannya hampir, saya nggak mengatakan punah, yang mereka nggak punya tadi ketekunan, integriti kayak gitu, disiplin tadi, semangat yang tak berhenti, tak tertahankan oleh karena kesulitan, itu yang maaf kata yang mereka sekarang minim gitu. Tapi bagaimana mengurai persoalan itu? Saya percaya ya bahwa generasi muda hari ini bukanlah generasi yang kurang dalam banyak hal. Mereka punya segalanya, maka sekarang apa yang diperlukan kayak gitu. Contoh kalau misalnya konteks budaya baca misalnya gitu. Dari mana mereka mulai semangat tekun itu? Ya dari keluarga, dari sekolah. Kalau saya umat Kristen maka saya dari gereja, dari komunitas saya. Kalau keluarga, sekolah, gereja, komunitas, misalnya, di mana saya berada, tidak menggambarkan bahwa mereka itu orang-orang yang punya budaya sehat, misalnya budaya baca, misalnya. Jangan heran kemudian hari generasi kita juga nggak punya apa-apa tuh, karena mereka nggak punya keteladanan, tidak melihat keteladanan orang tua mereka, tidak lihat keteladanan mereka dari guru mereka, dari dosen mereka. Bukankah ini masalah kayak gitu? Kalau seorang siswa bisa datang ke sekolah lihat gurunya pegang HP, maka otomatis di pikirannya tuh, wah, waktu luang sama dengan HP, waktu senggang sama dengan HP. Tapi kalau lihat orang tuanya balik ke sekolah, balik ke rumah, lihat orang tuanya pegang buku, wah, berarti ada pola hidup yang beda ya. Ada orang pakai HP, ya memang fakta demikian. Tapi di rumah saya masih ada orang tua pegang buku, wah ini menarik kan gitu. Atau misalnya kalau dia datang ke kampus, dia lihat nih, di tengah waktu senggang yang begitu rupa, masih ada dosen saya pegang buku. Berarti hidup ini ada banyak pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu kita harap memang pilihan anak-anak kita pada hal-hal yang ada poinnya, ada penting buat mereka. Karena kalau enggak, misalnya mereka salah, mereka tidak gemar membaca, itu berarti mereka tidak siap menghadapi perubahan. Kalau mereka tidak gemar membaca, itu berarti mereka tidak mungkin menghasilkan inovasi-inovasi yang baik gitu ya. Jadi banyak catatan kita bisa bicarakan terkait dengan bagaimana sesungguhnya kita memposisikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak kita ini gitu.
0: Baik, berarti banyak sekali cara bagaimana kita bisa menciptakan daya saing SDM kita gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana juga generasi muda dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan mereka. Tapi terkadang kita melihat saat ini banyak juga yang terjerumus dengan sosial media dan juga teknologi. Mereka belum apa ya, belum bisa memanfaatkannya secara positif gitu Pak.
1: Nah, kalau kita bicara itu, kita ingatkan salah satu atau satu-satunya visi Indonesia Emas 2045 itu kan dikatakan hadirnya generasi yang unggul, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, berintegritas dan memiliki kemampuan kepemimpinan misalnya. Nah, kalau itu yang diharapkan, maka pertanyaan sederhananya adalah pendidikan sekarang itu apakah memang bisa mendorong munculnya kesadaran dan komitmen generasi muda kita untuk mengambil bagian dalam agenda besar pembangunan bangsa ini gitu. Nah, kalau tidak, sekali lagi ini yang menjadi masalah, padahal sekali lagi ya, Indonesia cerdas itu bukan sekedar bahwa masyarakat yang punya pengetahuan tinggi, bukan hanya itu, tapi masyarakat yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif dan bijaksana dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan gitu. Oleh karena itu generasi muda memang kita harap mereka menjadi masyarakat pembelajar, sepa

0: sepanjang hayat gitu ya, dan terus mau mengembangkan diri. Nah ini yang kadang-kadang kita kadang-kadang mau pesimis itu, kok lihat anak-anak sibuk sendiri dengan diri mereka gitu, kok tidak menyadari posisi mereka yang begitu strategis kayak gitu. Kebayang nggak kualitas sumber daya manusia seperti apa yang kemudian hari ada kalau mereka ini tidak memiliki misalnya kompetensi-kompetensi yang relevan. Saya sebut contoh misalnya Bu Sri begini, literasi digital misalnya gitu. Apakah otomatis orang pegang HP akan punya atau memiliki literasi digital? Kan juga tidak kayak gitu. Terus bagaimana misalnya kemampuan komunikasi mereka, public speaking mereka? Bagaimana mempertajam berpikir kritis mereka? Bagaimana menumbuhkan kreativitas dan inovasi mereka? Jangan-jangan kau bilang, Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, nggak bisa Mak, nggak bisa Kak, gitu. Kalau semua jawaban nggak bisa, gitu ya, tidak muncul kreativitas, tidak muncul keberanian untuk berinovasi. Ini kan soal juga, gitu. Terus bagaimana mereka mengelola perbedaan, persoalan? Nah, tentu misal salah satu aspek bagaimana kolaborasi, bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan mereka, bagaimana menumbuhkan kemampuan adaptasi mereka gitu ya. Kadang-kadang anak-anak ini kan nyaman pada satu tempat tapi juga gelisah pada tempat yang lain, atau merasa tidak siap dengan keadaan berbeda dengan dirinya gitu ya. Nah tentu tadi kita singgung di awal, bagaimana menjaga integritas mereka, sama bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh dengan etika yang baik. Ini kan semua hal yang harus kita pikirkan sebagai anak bangsa gitu, Bu Sri. Baru kita akan menyuguhkan generasi muda yang kemudian hari bisa melanjutkan apa yang sudah dan sedang diperjuangkan hari ini, kayak gitu.
1: Oke, tapi kalau namanya berjuang kan pasti butuh proses gitu ya Pak ya, pasti butuh jalannya dulu. Bagaimana kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari inovasi yang dihasilkan oleh masyarakatnya sendiri gitu ya. Dan bagaimana generasi muda memiliki potensi besar dalam menciptakan berbagai inovasi, baik itu di bidang teknologi tadi, dan bagaimana generasi muda kita juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu sebagai informasi yang terbaik untuk mereka dalam kualitas pendidikan dan juga keterampilan dan mereka. Tapi apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda kita itu di daerah dalam meningkatkan daya saing dibandingkan juga dengan generasi muda di kota-kota besar gitu Pak?
0: Nah ini saya kadang-kadang pikir begini kalau ada pertanyaan begitu, jadi bagaimana anak-anak muda kita ini menatap hari depan mereka dulu secara personal nih Bu Sri kayak gitu. Karena saya percaya sekali lagi bahwa selain ada tanggung jawab daripada keluarga, saya meyakini juga ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab sekolah gitu ya, ada tanggung jawab masyarakat kayak gitu. Nah, karena pendidikan itu juga harus dimengerti sebagai tanggung jawab bersama kan kayak gitu. Contoh misalnya pendidikan pemerintah misalnya, dan konteks pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah misalnya itu harus berkomitmen menyediakan kebijakan yang berpihak, bukan kebijakan yang koruptif gitu ya, kebijakan untuk kepentingan kelompok satu orang saja dengan argumentasi apapun itu gitu. Dan juga pemerintah harus mampu menyediakan anggaran karena pendidikan investasi kayak gitu. Ibu Sri, saya ini punya sekolah ya, SMP dan SMA sampai hari ini. Kalau orang bilang cuan, enggak pernah cuan gitu. Karena pendidikan investasi kayak gitu ya. Karena pendidikan tuh perlu budget yang begitu besar. Itu sebabnya kalau kita misalnya ingin mengurai persoalan dengan tema pendidikan tanggung jawab bersama, maka yang pertama, kita berharap pemerintah itu bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang pro pada kepentingan masyarakat dan juga punya kemampuan menyediakan anggaran yang cukup untuk itu. Karena kalau tidak nanti, maaf saja kayak gitu ya, siapa yang bertanggung jawab sebagai anak bangsa? Yang kedua, sekolah misalnya. Hal ini misalnya penyelenggara pendidikan tentu harus menyelenggarakan proses pendidikan secara benar gitu. Saya di tempat terbuka seperti saya berkali-kali mengatakan masih ada itu sekolah-sekolah yang plat merah itu, yang negeri itu gitu ya. Yang maaf kata proses belajar itu layak dipertanyakan gitu. Secara jadwal masuk jam 7 pulang jam 1 misalnya gitu. Fakta itu tentu masuk jam 7. Karena penyelenggara pendidikan di dalamnya banyak tuh stakeholder di dunia pendidikan itu tidak berkomitmen menyelenggarakan proses pendidikan secara benar, itu juga pertanyaan kita gitu Bu Sri. Yang ketiga misalnya masyarakat gitu ya, karena pendidikan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, bukan hanya penyelenggara pendidikan, juga masyarakat kita harus menciptakan lingkungannya mendukung kayak gitu. Jangan sampai masyarakat kita justru memprovokasi keadaan di mana proses pendidikan itu nih tidak baik gitu. Satu ketika ada anak kecil berkata, anak PAUD, karena dalam satu kunjungan saya ke satu tempat, dia berkata, "Pak, Pak, kami nggak bisa belajar, berisik gitu. Kami terganggu karena memang ternyata PAUD mereka di samping, di sebelah PAUD mereka ada bengkel, Bu Sri. Kebayang nggak kalau tukang las tuh mukul besi, tung, tung, tung, gitu. Wah, mereka terganggu gitu. Sehingga anak kecil yang berumur 5 tahun berkata, saya, Pak, kami terganggu, susah gitu. Itu contoh saja bahwa masyarakat kita seringkali juga tidak berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan? Bahwa pendidikan merupakan cara, saya belum mengatakan cara satu-satunya, tapi cara terbaik dan strategis dalam rangka mengurai persoalan supaya generasi muda kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun bangsa ini, maka harus adanya kolaborasi yang kuat di antara apa? Pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, juga tentu yang paling dasar tadi keluarga. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, juga aksesibilitas, artinya semua orang punya yang sama menikmati pendidikan yang baik dan bermutu itu gitu. Karena kalau nggak demikian, waduh, saya percaya ya jauh panggang dari api cerita itu ya.
1: Ya,
0: Mengharapkan Indonesia emas, apa betul Indonesia emas itu 2026 lah Bu Sri gitu. Tinggal 24 tahun apa masih mungkin itu gitu ya. Tinggal 20 tahun lagi gitu, 19 tahun malah lagi gitu ya. Apa masih mungkin nggak gitu ya. Harap kita masih hidup ya 20 tahun ke depan bisa
1: Amin.
0: menyaksikan ya. Nah itu Bu Sri.
1: Ya, oke. Baik, berarti banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan sebenarnya ya Pak ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan tadi inovasi, kreativitas, dan juga generasi muda yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi ya Pak ya, tetapi juga
0: Betul.
1: Dapat menciptakan teknologi yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia itu di tingkat global. Nah tadi disampaikan oleh Pak Petrus bahwa perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak sekali peluang bagi generasi muda untuk berkembang sebenarnya ya. Jadi internet dan juga media sosial dapat digunakan sebagai sarana belajar, baik itu berkomunikasi serta membangun jaringan yang lebih luas. Namun penggunaan teknologi ini juga harus dilakukan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Jadi kita jangan sampai orang-orang yang selalu mengkonsumsi informasi-informasi yang hoax gitu ya. Jadi baru aja baca informasi langsung aja dibagiin ya, tanpa harus melihat bahwa informasi itu benar atau tidak, dan ada nggak sih yang bertanggung jawab dengan informasi tersebut. Nah untuk itu tantangan terbesar tadi yang dihadapi dari generasi muda di daerah kita ya Pak ya, dan juga perbedaannya
0: Betul.
1: Dengan daerah-daerah kota besar, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita satukan. Bagaimana persepsi kita sebagai ruang lingkup yang terkecil tadi, yaitu keluarga gitu ya Pak ya, bagaimana
0: Betul.
1: Kita bisa menumbuhkan tadi sikap anak-anak agar bisa lebih maju, tidak hanya di desa, tapi di kota-kota juga harus seimbang ya Pak ya. Ada juga anak-anak kita yang sekolah di daerah perkotaan, mereka juga harus bisa berkembang sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu ya Pak.
0: Betul, betul. Ya, ya, ya. Nah, Bu Sri, saya coba ingin katakan begini untuk menantang anak muda kita yang harap bisa mendengar siaran kita ini
1: yeah.
0: kayak gitu. Walaupun di momen-momen yang agak capek, lelah, barangkali gitu ya. Apa saya percaya paling tidak ada beberapa isu strategis dari generasi muda kita ini kayak gitu. Saya umur 52 tahun sekarang Bu Sri, saya masa masih muda walaupun rambutnya udah putih kayak gitu.
1: Hanya
0: karena
1: angka
0: begini,
1: itu.
0: Karena saya percaya masih ada banyak hal bisa kita lakukan. Contoh gini, saya menyebutkan 4 hal. Peran utama generasi muda kita, pertama mereka saya sebut dengan istilah agent of change gitu. Jadi mereka tuh harus menjadi agen perubahan. Perubahan apa itu? Mereka harus menjadi motor perubahan sosial. Melalui apa? Bukan melalui tindakan-tindakan yang sembrono dan murah itu, tetapi melalui gagasan yang cerdas, melalui inovasi yang punya kualitas, dan bagaimana mereka berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat kayak gitu ya. Kemarin saya diberikan satu kegiatan dari satu universitas, satu perguruan tinggi, di mana PKM-nya gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa ikut terlibat dalam rangka misalnya bagaimana menjaga lingkungan yang bersih kayak gitu. Wah, terus diminta respon Pak RT, kepala wilayah. Kami senang hari ini ada masyarakat dari perguruan tinggi ini datang, masyarakat pendidikan datang ke tempat kami membersihkan kayak gitu. Saya percaya ya, ini hal-hal yang maaf kata bukan ngomong uang gitu, ini ngomong komitmen lagi gitu. Jadi kita berharap memang generasi muda kita itu berperan sebagai agent of change gitu, orang-orang yang ikut melakukan perubahan, perubahan sosial melalui gagasan-gagasan dan partisipasi mereka yang baik di tengah masyarakat. Yang kedua, mereka harus menjadi agent of social control, yaitu menjadi agen kontrol sosial gitu. Ini penting sekali lagi. Siapa yang menjaga nilai-nilai keadilan? Siapa yang menjaga nilai-nilai kejujuran? Siapa yang menjaga misalnya nilai-nilai kepedulian sosial, demokrasi? Tentu generasi muda gitu. Kita masih bisa berperan, tapi kita terbatas, Ibu Sri, jangan lupa. Kaum profesional yang maaf kata sehariannya sibuk dengan waktunya 12 sampai 15 jam untuk bekerja satu hari. Maka generasi muda kita adalah orang-orang yang punya kesempatan yang baik untuk apa? Terlibat mengontrol kondisi sosial kita supaya masyarakat kita dan tentu generasi muda itu punya punya jiwa integritas tadi, kejujuran, keadilan, demokrasi, peran sosial yang lebih baik. Dan kita berharap yang kedua itu agent of social control. Yang ketiga apa? Kita berharap mereka menjadi agent of innovation gitu. Jadi agen inovasi gitu ya. Tadi kita berkali-kali mengatakan, Ibu Sri mengatakan kita hidup di era disrupsi perubahan teknologi yang begitu besar. Ekonomi kreatif yang menumbuhkan ide-ide baru juga muncul gitu. Jadi kita melihat bagaimana anak-anak muda kemarin, jangan lupa waktu hari pendidikan itu, SMP Negeri 1 Sanggau misalnya itu, anak-anaknya juara nasional tuh Bu Sri. Kebayang nggak gitu? Daerah kota kecil di Kalimantan Barat gitu ya, bisa punya reputasi baik di skala nasional. Artinya apa? Anak-anak kita emang punya potensi yang besar dan harapan kita mereka itu menjadi agen. Agen inovasi untuk kehidupan lebih baik. Yang terakhir bisa saya harap mereka menjadi agent of development, yaitu agen pembangunan bangsa. Nah sekali lagi, banyak aspek ya, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek teknologi, lingkungan, budaya, peran kepada masyarakat. Dan kita berharap setelah mereka menyelesaikan pendidikan menengahnya, masuk ke perguruan tinggi, setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, kita berharap sumbangsi mereka nyata kayak gitu. Maka untuk itu saya ingin dorong ya orang tua, ya termasuk saya, sebagai juga termasuk Bu Sri, uang itu bisa dicari, tapi generasi atau anak kita yang punya peran penting di negara ini tentu perlu dipersiapkan. Kalau tidak menjadi perhatian kita, mungkin saya pikir kita mati selain tidak bawa apa-apa, kita juga nggak punya nama. Sebaliknya, kalau pemerintah kolaborasi, penyelenggara pendidikan bertanggung jawab, masyarakat mendukung, keluarga dengan simultan juga mendorong proses bagaimana anak-anak mereka punya pengaruh besar di kemudian hari, saya percaya ya kita menjadi masyarakat yang punya hak yang sama untuk melanjutkan hidup lebih baik melalui perannya pada generasi muda kita gitu.
1: Oke, baik. Berarti banyak sekali perubahan-perubahan yang juga harus kita hadapi gitu ya Pak ya. Karena kan kalau dulu kan belum ada dunia internet, jadi cari informasi ya di koran ya ataupun di majalah-majalah. Tapi sekarang informasi tinggal di ujung jari aja gitu ya. Perubahan juga seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan jati diri anak-anak bangsa kita, apalagi kalau sekarang anak-anak kan banyak sekali yang juga sudah meraih prestasi bahkan di tingkat internasional ya Pak ya. Jadi kita berharap nanti kedepannya banyak sekali SDM ataupun generasi penerus kita yang benar-benar mempunyai kemampuan yang kompetitif untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikannya, baik itu keterampilan yang dimiliki. Kalau untuk saat ini Pak, bagaimana juga menumbuhkan budaya literasi Pak, dan juga semangat belajar sepanjang hayat di kalangan generasi muda kita.
0: Ada satu kalimat yang menarik itu ya, bahwa mengatakan masa depan satu bangsa itu tidak terutama ditentukan oleh sumber daya alam, kekayaan alam. Okay. Kita mengucap syukur nih bangsa kaya raya luar biasa kayak gitu. Tetapi selain itu kita harus mempersiapkan kualitas manusia yang dibentuk oleh pendidikan, melalui pendidikan. Nah terkait kualitas pendidikan ini Bu Sri, saya pikir ini menjadi perhatian kita semua, karena memang pendidikan itu tidak otomatis bisa dirasakan hasilnya kalau tidak dipersiapkan, kalau tidak menjadi concern kita semua kayak gitu. Maka memang untuk itu saya pikir memang kendala-kendala yang harus kita sadari terkait pendidikan itu begitu banyak. Namun saya ingat ada satu kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang bapak bangsa, nama Nelson Mandela. Dia mengatakan begini, bahwa pendidikan itu powerful gitu, kuasanya begitu besar gitu. Jadi pengaruhnya begitu. Education is the most powerful, dia bilang, powerful gitu. Kenapa? Untuk menguraikan tantangan global dunia begitu banyak, memang pendidikan jawabannya kak gitu. Maka sekali lagi, mau tidak mau ya kita mesti memastikan. Kalau barangkali Bu Sri sudah pasti sering jalan-jalan di kota Sanggau, misalnya kota yang kecil ini, bisa menyediakan apa saja kita perlu kak gitu ya. Satu ketika ada teman saya mengatakan, adakah es krim yang enak di Sanggau? Oh, ada, saya bilang. Adakah bakmi yang enak? Oh, ada. Adakah bakso sapi yang enak? Yeah. Ada. Bakso ikan ada, kayak gitu. Cuma sampai ini saya nggak pernah ada orang nanya gini, Pak Petrus, adakah sekolah yang betul-betul mempersiapkan anak-anak bisa melewati fase dasar pendidikan mereka sehingga kemudian ada semangat untuk masa yang akan datang? Nah, nggak pernah tuh ada pertanyaan gitu tuh, Bu Sri.
1: Oh, gitu ya.
0: Kadang-kadang saya pengen nanya kak gitu ya, karena setelah baca buku begitu banyak saya pikir mau ngobrol lah kak gitu, tapi nggak ada nanya gitu. Nanya tadi kalau kalau mau nginep hotel mana yang di
1: rekomendasikan
0: kak
1: ya.
0: Gitu. Waduh. Jadi ini saya nggak tahu apakah memang karena kelelahan jadi kita nggak lagi membicarakan hal yang mendasar, hal yang substansial, atau kita memang sudah semangatnya yang praktis-praktis saja kak gitu. Saya nggak tahu juga tuh Bu Sri kalau begitu gitu. Coba silakan dikomentari juga nih.
1: Berarti kita juga harus benar-benar memiliki apa tadi ya, memiliki budaya literasi yang tinggi juga ya Pak ya. Kita sebagai masyarakat juga harus mempunyai budaya literasi yang baik dari tahun ke tahun. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus, kita malah lebih senang ya tempat-tempat rekreasi gitu ya. Rekomendasinya tempat-tempat kuliner ya. Tapi pernah nggak nih berpikir kalau suatu hari nanti mungkin kita punya anak-anak yang sudah mau lanjut sekolah ke perguruan tinggi misalnya gitu ya, harus memilih ada nggak nih sekolah yang di Sanggau ini benar-benar benar-benar untuk bisa meningkatkan literasi dan juga potensi anak-anak yang ada di Sanggau. Nah itu yang masih menjadi tantangan gitu ya Pak ya, bagaimana kita
0: ya,
1: bisa.
0: Ya pasti, karena ini juga soal ya, karena saya kadang-kadang pikir mulai dari mana menguraikan persoalan literasi juga sesuatu yang tidak gampang loh, Bu Sri. Karena kalau ngomongin seenak gitu ya, tetapi saya kunjungan ke beberapa tempat, kemarin kan di satu sekolah itu saya diminta sebagai ya narasumber di satu pertemuan orang tua murid. Nah sebelum itu para sekolahnya menayangkan rapot atau laporan terkait dengan hasil TKA, tes kompetensi akademik anak-anak kan gitu. Memang anak itu lulus semua, cuma tidak ada antara mereka yang begitu menonjol dominan kayak gitu. Umumnya rata-rata kayak gitu. Apakah memang ini persoalan ini menandai bahwa memang semangat literasi anak-anak kita itu sudah bias gitu. Nah, ini juga satu hal gitu, karena tadi saya sengaja ngomong kan bahwa masih ada nggak sih orang tua yang bisa jadikan teladan untuk mengurai persoalan literasi? Masih ada nggak sih kelompok masyarakat yang mendorong perlunya literasi? Masih ada nggak sih penyelenggara pendidikan, bahkan pemerintah misalnya? Gitu ya. Dulu ya kan kalau sepak bola tuh orang berlomba-lomba karena ada juara 1, 2, 3 gitu. Kenapa sih di alamnya perlunya penguatan pada aspek literasi pemerintah ngambil inisiatif atau lembaga penyelenggara pendidikan ngambil inisiatif? Siapa yang membaca buku paling banyak ada penghargaannya kak gitu. Ibu Sri, saya mengatakan kepada mahasiswa di internal kami ICT Grace International, saya mengatakan salah satu syarat lulus Anda mesti membaca paling enggak 500 buku. Kalau tidak membaca 500 buku dengan menyampaikan laporan bacanya, Anda tidak bisa diwisuda gitu. Nah, ada orang bertanya dengan saya, garang benar nih kak gitu, sadis benar syaratnya kak gitu. Kan kami udah kuliah, SKS sudah oke. Saya bilang SKS itu bukan jaminan satu-satunya, tapi bagaimana lincah di tengah begitu banyak persoalan masyarakat, bagaimana menjadi orang-orang bisa menjawab, memberi solusi di tengah banyaknya ragamnya hal yang dihadapi. Sampai gitu perlu dipersiapkan. Nah, persoalan sekarang kan gini, nggak ada orang yang bodoh, semua kita diciptakan oleh Tuhan tentu Bu Sri ya, dengan kapasitas yang besar sekali kayak gitu. Ingat kemarin saya baca satu literatur gara-gara Pak Presiden kita yang di apa yang disampaikan di media sosial 10 tambah 16 sama dengan 17 tuh.
1: Yeah.
0: Ibu Sri ikut itu kayak gitu. Terus ada orang mengamukanya Pak Presiden tetapi rambutnya seperti Albert Einstein kayak gitu. Ini temuan baru gitu. Tapi beliau mengatakan 1 tambah 6 ya 7, itu 10 ya 17 kayak gitu ya. Nah, ini kemampuan berpikir yang off the box gitu ya, di luar kebiasaan ya, kan nggak semua orang kayak gitu.
1: Ya.
0: Nah, apa semua masyarakat kita ini punya kemampuan berpikir begitu kritis juga jadi satu hal yang penting kita bicarakan. Namun saya percaya tidak ada yang mustahil kalau saja kita-kita yang terlibat dengan pendidikan yang bersinggungan termasuk Bu Sri dan saya masih bisa menawarkan satu cerita buku menjadi pilihan alternatif menggunakan memanfaatkan waktu senggang, saya percaya masih ada anak-anak masih mau baca kan gitu. Karena kalau enggak ya kita susah, Bu Sri ya.
1: Oke, baik. Berarti banyak sekali langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan ya Pak pada generasi muda untuk meningkatkan inovasi tadi dan juga kreativitas dalam berbagai bidang. Tapi bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah Pak tanpa harus meninggalkan identitas dan budaya lokal mereka?
0: Nah, ini pertanyaan mendasar ini. Saya percaya sekali lagi bahwa masa depan Indonesia itu sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda kita gitu. Kalau mereka ingin berpartisipasi tanpa kualitas itu juga soal. Sebaliknya mereka punya kualitas tapi tidak mau berpartisipasi itu hal lain lagi kayak gitu. Maka langkah konkret apa yang bisa kita urai persoalan ini gitu. Saya pikir bukan hanya tanggung jawab generasi muda.
1: Yeah.
0: Yang pertama saya pikir memang kita mesti mendukung pendidikan anak-anak kita kayak gitu. Saya memang sedih ya kalau ada anak misalnya karena ada satu cerita itu anak sering nggak masuk sekolah, terus pihak sekolah melalui wali kelas memanggil orang tuanya menanyakan, Pak Bu anaknya di satu bulan terakhir ini ada beberapa kali nggak masuk loh, bagaimana Pak Bu anaknya? Saya nggak bisa lagi Pak, terserah anak gitu. Nah, kebayang nggak kalau jawabannya gitu?
1: Yeah.
0: Terserah anak, sudah ngomongin loh Pak Guru, Bu Guru, cuma ya terserah anak lah kayak gitu. Bagaimana satu bulan udah absen misalnya 5 hari, kalau satu semester gitu ya berapa hari? 30-an kali absen. Kalau jawaban terserah anak menjadi apa Bu Sri gitu? Maka ingin saya katakan gini ya, bagaimana menciptakan partisipasi generasi muda untuk membangun Indonesia Raya yang hebat ini? Maka mari kita mendukung pendidikan anak-anak kita. Disiplin yang saya maksud bukan disiplin fisik, tetapi konsistensi orang tua membicarakan tema tentang masa depan itu perlu gitu. Bukannya sekali, bukan ngomong, saya udah ngomong loh Pak gitu. Ya udah ngomong tuh mungkin tahun lalu kayak gitu loh Bu Sri. Kalau ngomong tiap pagi, tanggung jawab ya anak sekolah ya, Bapak dukung. Tanggung jawab anak sekolah ya, Mama dukung gitu. Saya percaya kepada hari kalau dia menjadi generasi yang unggul, yang berkualitas. Dia akan tahu mengapa ibu saya mendukung saya. Ternyata poin supaya saya bersumbangsih membangun bangsa ini. Kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah untuk itu sekali lagi yang kedua misalnya. Harus ada antara kita rela menjadi relawan pendidikan. Yang Ibu Sri dan saya lakukan. Yang RI Radio Sanggaon, RI Sanggaon lakukan. Itu dalam hemat saya adalah relawan. Kita menyediakan waktu kita gitu ya. Untuk ikut serta. Gitu. Ikut serta mengatakan pendidikan penting. Kalau enggak, ya saya pernah mengatakan kan, kalau kakek nenek, grandpa, ma, grandma mau masuk SD ya enggak bisa kan gitu. Kalau dia enggak punya ijazah, pengen punya ijazah, ikut paket gitu. Enggak mungkin pendidikan formal gitu. Maka momen ini kita harus pakai. Siapa yang bisa terlibatlah sebagai relawan pendidikan kan gitu. Dan apalagi misalnya, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Saya pikir ini penting Bu Sri. Bagaimana generasi muda kita bisa terlibat membangun Indonesia Raya ini dengan luar biasa. Membangun Sanggau kota yang kecil, kota yang nyaman, kota yang indah, kota yang penduduknya produktif dan berdaya guna. Tentu kita ingin mengatakan, jangan lupa ada aspek-aspek internal itu. Aspek tanggung jawab yang harus ditanamkan dari hari ke hari.
1: Oke, okay. Baik. Berarti banyak sekali hal-hal yang sangat penting juga. Bagaimana tadi kita bisa menumbuhkan sikap ya untuk anak-anak yang ada di Sanggau ini ya Pak ya. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa masa depan kita adalah dari tangan generasi muda kita. Bagaimana kita bisa menciptakan generasi muda yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah tanpa juga harus meninggalkan identitas dan budaya lokal mereka. Dan apa sebenarnya hubungannya Pak antara nilai-nilai spiritual, moral, dan kemampuan bersaing di era modern sekarang ini?
0: Tentu itu barangkali saya diingatkan satu kalimat itu bahwa pendidikan itu adalah investasi peradaban, investasi peradaban. Jadi jangan sampai dalam perjalanan bangsa ini ada satu masa di mana peradabannya menjadi bermasalah gitu. Maka tadi kaitan di antara begitu variabel-variabel yang Bu Sri katakan tadi memang saling ya, saling ada keterkaitannya kayak gitu. Bagaimana memahami satu peradaban masyarakat itu tergantung bagaimana masyarakat itu mengelola aspek pendidikannya secara bertanggung jawab gitu. Karena memang sarana untuk membentuk manusia yang berpengetahuan, manusia yang berhikmat, manusia yang berkarakter, manusia yang mampu menghadirkan shalom yang baik itu, common good itu, hal-hal yang baik bagi masyarakat itu, yang memang pendidikan kayak gitu. Nggak lebih, nggak kurang daripada itu, Bu Sri. Maka saya ingin katakan bahwa kehidupan bangsa yang cerdas, yang adil, yang bermartabat, itu sangat bergantung bagaimana generasi muda itu didorong untuk menikmati kolaborasi tadi, keterkaitan tadi, supaya mereka menjadi generasi yang punya peran dan mewujudkan Indonesia cerdas dan berdaya saing. Kalau tidak, lagi kita mau ngomong apa lagi kayak gitu ya, karena urusan kita banyak nih, urusan ekonomi, urusan teknologi, urusan kesehatan, urusan lingkungan, urusan pelayanan sosial. Kalau kita nggak punya generasi muda yang punya kapasitas, kemampuan untuk itu, kerelaan untuk itu, kualitas untuk itu, wah, bagaimana ke depannya kayak gitu ya, Bu Sri gitu. Saya punya satu teman dari satu negara, dia mengatakan negara itu sekarang menjadi kasihan sekali karena mereka tidak punya generasi muda yang cukup untuk melanjutkan peradaban negara mereka. Karena sempat di satu masa negara mereka ambil kebijakan cukup punya satu anak saja. Sekarang mereka sadar yang satu anak itu sekarang sudah menjadi tua, tidak ada generasi muda. Nah, beda sama negara kita kan masih banyak anak-anak muda, tapi anak-anak muda kalau tanpa berproses melalui pendidikan yang sehat, tanpa pendidikan moral yang baik melalui gereja, melalui masyarakatnya, melalui keluarganya secara khusus gitu ya, tanpa bertemu, tanpa dibesarkan oleh lingkungan dan kebijakan yang baik, tentu juga mereka tidak sanggup menjadi generasi yang persiapkan peradaban yang lebih baik, Ibu Sri.
1: Oke, baik. Berarti banyak sekali nilai-nilai spiritual ya, Pak. Karena kalau dari ruang lingkup rumah saja harus memberikan pelajaran terhadap anak-anak dengan dunia spiritualnya. Bagaimana mereka dekat dengan Tuhan, gitu ya. Bagaimana mereka juga bisa menjaga moral dan juga kemampuan bersaing di era modern. Tapi bagaimana caranya, Pak, generasi muda itu menghadapi pengaruh negatif media sosial tanpa kehilangan manfaat positif dari teknologi digital itu?
0: Yang pertama, saya pikir mereka harus diperlengkapi dengan keterampilan apa yang kita sebut sebagai kecerdasan intelektual. Jadi mereka tidak boleh tidak punya kecerdasan intelektual. Mereka harus mengasah kemampuan mereka mengkalkulasi, menghitung-hitung apa yang perlu bagi hidup mereka gitu. Dan sekali lagi, itu ada di ranah pendidikan. Saya tidak mengatakan makan sehat nggak perlu gitu ya. Maka saya barangkali kelompok yang mengkritik kebijakan MBG itu kayak gitu ya. Saya satu kelompok person yang juga mengkritik kebijakan yang anggaran begitu banyak tetapi tidak menyentuh aspek yang dasar. Apa itu yang saya katakan kecerdasan intelektual tadi? Bagaimana anak-anak kita ini harus menemukan itu? Yang kedua, jangan lupa bahwa mereka perlu karakter yang kuat, Ibu Sri. Karakter yang kuat, tidak mudah tersinggung gitu ya. Jangan kelihatan cakep, cantik, ganteng, tetapi kok lemas kayak gitu. Kan susah kayak gitu ya. Kalau udah omongin maunya marah kayak gitu. Kemampuan komunikasinya kurang ramah, kurang beretika. Seringkali kita dengar gitu kan, judes jawabannya. Pendek tapi judes, pendek tapi menyakitkan gitu. Ini gak soal gitu kan. Dan paling penting saya pikir gini. Kita tidak pernah dirancang oleh Tuhan. Kita tidak pernah disiapkan keberadaan hanya untuk hidup bagi diri kita. Saya pernah mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu guru, ingat ya, kita tidak boleh hanya tahu diri kita sendiri. Kita harus berfungsi secara sosial. Untuk itu kita mesti punya tanggung jawab sosial. Mubazir kalau kita hidup hanya bagi diri kita sendiri. Saya ngomong gitu, wah ibu-ibu gurunya, pak guru bilang, oh gitu ya pak, kayak gitu. Saya nggak mengatakan kamu nggak boleh rajin cari duit ya gitu, harus gitu. Keluarga kita mesti cukup, kehidupan kita mesti cukup. Tetapi lihatlah, ada tanggung jawab sosial kita yang lain yang perlu, kayak gitu. Nah Ibu Sri, bisa kami di STT Grace Internasional Sanggau ini, kalau ada anak-anak yang tamat SMA, mau dipersiapkan jadi seorang guru yang baik, kami mempersiapkan kurikulum pedagogi yang baik, supaya mereka jadi guru yang betul-betul bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab sosial. Gitu. Karena kalau tidak ada itu, apa sih arti Ibu Sri kalau cuma kaya diri sendiri?
1: Yeah.
0: Apa sih arti punya duit untuk diri sendiri? Gitu,
1: betul.
0: Ya? Rampok hak orang lain, ambil hak orang lain untuk diri sendiri, gitu. Nggak boleh dong, gitu. Kita kalau bisa menikmati kekayaan alam ini tentu untuk kepentingan bersama, kan itu kan regulasi kita, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Generasi muda ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Indonesia cerdas yang berdaya saing. Karena melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan inovasi dan kreativitas, pemanfaatan teknologi secara bijak dan penumbuhan jiwa kepemimpinan, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Nah, generasi muda dapat menjadi penggerak utama kemajuan bangsa ya Pak ya? Karena dengan semangat belajar, betul, kerja keras dan juga komitmen yang tinggi, generasi muda akan mampu membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju, unggul, dan disegani di kancah global. Oke, terima kasih Pak Petrus ya, kesempatannya sore hari ini sudah bersama kami, sudah menyampaikan banyak hal terkait juga dengan kontribusi dalam pembangunan bangsa, bagaimana anak-anak kita itu bisa menjadi generasi muda yang cerdas dan juga berdaya saing, dan bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus, hal-hal yang dapat kita masukkan ke dalam ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga, bagaimana menumbuhkan tadi dengan keluarga yang bisa memberikan tadi nilai-nilai budaya dan juga moral untuk generasi kita. Terima kasih Pak Petrus kesempatannya sore hari ini. Nanti
0: banyak.
1: Kita akan jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya demikian pendengar, baru saja Anda ikuti obrolan Indonesia Cerdas bersama Bapak Petrus Musa, Ketua STT Grace International Sanggau, tentang peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia cerdas dan juga berdaya saing. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Baik, pendengar demikian tadi baru saja Anda ikuti obrolan cerdas edisi hari ini. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan pasca banjirop.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus mengupayakan penyaluran pupuk bersubsidi petani tepat sasaran.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan di sejumlah ruas jalan kota Pontianak pasca banjirop yang terjadi kemarin, meski hujan telah reda. Kita simak laporannya.
1: Banjirop yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdampak banjirop akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di kota Pontianak. Lokasi tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pendopo Gubernur, Pintu Air Ramayana, Jalan Gajah Mada, WR Supratman Agus Salim, Purnama, M. Sohor Supratman, hingga Pasar Mawar. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air sehingga air itu meluber ke luar.
1: Hasil monitoring BPBD juga menunjukkan sejumlah ruas jalan masih tergenang meski hujan telah berhenti. Kondisi ini diduga dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat serta penangkalan parit yang bermuara ke pintu air Tanjung Pura. Akibatnya, aliran air menjadi terhambat dan proses surutnya genangan berlangsung lebih lambat. BPBD Kalbar mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan saluran air guna meminimalkan risiko genangan saat hujan lebat maupun banjirop kembali terjadi. Syarosani melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, dalam talk show bersama RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara fisik maupun data, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas, atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan.
6: Kewajiban kami selaku pimpinan diri masyarakat hidup akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Apakah sudah berproses, apakah sudah berfungsi seperti yang seharusnya? Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang.
5: DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga. DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dina Triana melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan menggelar diskusi terkait tinjauan kebijakan mengenai kelapa sawit yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Puluhan peserta mengikuti dialog Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan dengan tema Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang 15 Juni 2026. Perwakilan WWF Indonesia Munawir mengatakan pertemuan ini untuk mendengar perspektif dalam hal kebijakan dengan harapan hasil diskusi dapat merumuskan sebuah kebijakan baru berdasarkan kondisi lapangan khususnya di Kabupaten Sintang.
8: Jadi dialog hari ini sebetulnya bertujuan untuk kalau sesuai dengan temanya tuh kaitannya dengan tinjau kebijakan. Jadi arahnya memang ke kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia. Itu yang mungkin nanti kita ingin ingin gali gitu. Kira-kira dalam konteks kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia hari ini yang kita rasakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian mungkin juga ada kebijakan di provinsi, atau bahkan mungkin kebijakan di level kita kabupaten.
7: Sementara itu, Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arief Setiabudi mengatakan, pertemuan difokuskan pada tinjauan kebijakan karena banyak kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah.
9: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
7: Saat membuka acara, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus menyampaikan, dialog ini dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak kepada Pemkab Sintang untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sebuah regulasi.
10: Tentu dari pemerintah Kabupaten Sintang, kita sangat mendukung ya, kenama pemerintah, karena ini rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan ini memang menjadi program kita. Menjadi penting ini untuk membantu keberlanjutan kelapa sawit ini. Nah, namun demikian, yang sekarang belum tercapai adalah bagaimana hasil diskusi pada hari ini nanti, bagaimana supaya bisa mendorong adanya regulasi.
7: Niko berharap dengan dialog ini ke depan bisa mendorong berbagai regulasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Namun regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sintang memang harus dikaji lebih mendalam supaya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Suryatini melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat terkait mekanisme pengajuan dan pemanfaatan pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menyampaikan, hingga kini masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami proses penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal alokasi pupuk yang diterima Kabupaten Sintang berasal dari usulan kebutuhan yang diajukan langsung oleh kelompok tani melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi. Setelah itu baru kita dapat alokasi pupuk. Kemudian tidak semua komoditas tanaman juga boleh menggunakan pupuk subsidi. Salah satu contoh bahwa keinginan masyarakat juga cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah yang boleh menggunakan pupuk subsidi.
5: Martin menjelaskan, saat ini penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sintang dilakukan menyesuaikan musim tanam agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak petani yang memanfaatkan program pupuk subsidi secara tepat dan bertanggung jawab sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, di mana Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website kami www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih mendengar ke informasi berikutnya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Kita ikuti laporannya.
11: Pemkab Kuburaya mendorong lahirnya lebih banyak generasi penghafal Al-Quran di kabupaten setempat. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyatakan siap mendukung program pendidikan keagamaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai moral di kalangan generasi muda.
12: Mempunyai keyakinan saya, kenapa di pondok pesantren, ya boarding school, termasuk ini, SMP Quran Al-Karimah ini, ketika lulus, mereka akhlaknya itu lebih baik. Karena memang selama mereka di pondok atau di boarding school itu, persoalan akhlak itu jamnya, dididik jamnya itu lebih lama, lebih banyak jamnya. Maka begitu keluar, mereka mempunyai akhlak yang baik.
11: Sujiwo berharap semakin banyak anak-anak yang termotivasi menjadi hafiz dan hafizah, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sujiwo juga menilai keberadaan SMP Quran Al-Karimah menjadi satu di antara aset penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki fondasi keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Al-Karimah menyambut baik dukungan pemerintah daerah dan menegaskan komitmennya mencetak generasi Qurani yang unggul serta berakhlak mulia. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
13: Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan akhir dan awal tahun Hijriah, antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Sultan Nata Sintang Ade Muhammad Iswadi mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan pembacaan surah Yasin dan pengajian. Ia berharap berbagai ibadah yang dilaksanakan membawa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Berikutnya, warga sekitar ibadah yang dirangkai dengan membawa kebaikan bagi kita semua.
13: Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Sintang Ustazah Nurul Fadilah mengatakan pada momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah, penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan muhasabah diri, evaluasi diri penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Nurul Fadilah juga menuturkan untuk memperbanyak sedekah dan amalan lainnya sesuai dengan kemampuan. Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak sibuk melihat keburukan orang lain. Sebaliknya, momentum satu Muharram hendaknya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Mari kita laksanakan kegiatan yang bernilai ibadah. Dengan kegiatan kita itu, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jadikan kita dengan keluarga kita selalu dalam dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
13: Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ibadah memiliki makna yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Argentina berhasil meraih poin penuh atas Aljazair di laga perdana penyisihan grup J Piala Dunia 2026. Hat-trick Lionel Messi menjadi bukti Argentina tetap dijagokan menjadi juara Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut kita simak laporannya.
16: Kemenangan telak Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup J Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan status tim berjuluk Albiceleste sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menilai hasil tersebut menjadi bukti ketangguhan Lionel Messi dan rekan-rekannya dalam menghadapi tekanan sebagai juara bertahan. Suyanto mengatakan penampilan Lionel Messi menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick yang membawa Argentina meraih kemenangan meyakinkan. Dirinya menyebut 3 gol tersebut kembali menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik dunia.
17: Yang pertama, tradisi Argentina dari zaman dulu selalu ada di Piala Dunia. Dan jangan lupa, mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi.
16: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Soheri menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di kawasan Amerika Utara turut memberi

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Silakan rekan Debi.
1: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 18 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sanggau. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 2026, beberapa wilayah masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami masih akan lengkapi informasi sore Anda pendengar nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

Pendengar Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan industri meeting, insentif, convention, dan exhibition, di mana hal itu dilakukan melalui pemanfaatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dibahas dalam penyelenggaraan The 19 Indonesia MICE Conference dan Exhibition 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Direktur PNJ Samsyur Hizal mengatakan INAMES 2026 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Disampaikan sebagai institusi pendidikan, PNJ memiliki tanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Menurutnya, perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker si sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Baik, benar demikian informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore hari ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau dan Antikong. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau untuk seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Widianti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Karena melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memandang perlu alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar rupiah untuk tugas pembangunan. Dan program tersebut ditujukan agar pembangunan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan. Dan alokasi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal kementerian dapat terpenuhi. Melalui tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, dukungan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan promosi destinasi daerah. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki

adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena filosofi teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

Konsumsi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti inspirasi sore yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW, di dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan, telah bersabda yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tamunya. Hadis di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Hadis ini mengandung tiga hal yang sangat penting, tiga hal yang sangat mulia. Dan jika tiga hal ini dilakukan, maka pahalanya begitu besar. Allah berikan balasan yang begitu istimewa. Apa itu? Yang pertama adalah berbuat baik dengan lisannya. Tidak mengatakan sesuatu apapun melainkan kebaikan. Tidak mengatakan keburukan kecuali dia bisa menahannya. Bahkan ketika kita tidak mampu untuk mengucapkan hal-hal yang baik, Rasul menganjurkan agar kita menahan diri. Menahan diri inilah yang menjadi perhatian di dalam Islam. Bahkan Allah SWT melalui Rasulnya memberikan pujian kepada orang-orang yang bisa menahan dirinya. Dia disebut dengan orang yang sangat kuat, sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan, Laisa syadidu, bukanlah orang yang kuat itu, Bisru'ah, orang yang hebat di dalam bergulat, Idnama syadid, melainkan orang yang kuat itu adalah, Mayyamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan dirinya tatkala sedang emosi. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang kebaikan kepada tetangga. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, apabila kita sedang memasak daging, maka hendaklah diperbanyak airnya agar tetangganya bisa merasakan. Lalu siapakah tetangga itu? Tentu tetangga itu sesuai dengan kondisi dan budaya. Ada tetangga yang jauh secara geografis, ada tetangga yang dekat secara geografis. Kesemuanya adalah menjadi tetangga yang harus dimuliakan. Mengapa? Sebab tetangga adalah orang yang senantiasa sering berhubungan dengan kita, berinteraksi dengan kita. Siapa lagi yang akan saling memberikan nasihat, mengingatkan, jika dengan tetangga saja tidak ada hubungan baik. Dan yang ketiga, berbuat baik dengan tamu. Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik. Beliau begitu memuliakan tamunya. Beliau begitu memberikan kebaikan-kebaikan pelayanan kepada tamunya. Maka Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang layak mendapatkan gelar iman. Dari ketiga poin ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa ciri orang yang iman sejati adalah mereka yang memiliki perilaku yang baik. Dari tutur katanya, dari sikapnya kepada tetangga, dan juga sikapnya kepada tamunya. Tiga indikator ini setidaknya menjadi ciri
bagaimana seseorang supaya dia menjadi orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Bahkan dikatakan di situ, man kana yu'min, siapa yang merasa dirinya adalah orang beriman. Siapa yang merasa dirinya beriman. Berarti ini menunjukkan karakter yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang mukmin. Bila dia tidak melakukan itu, maka dia tidak sempurna keimanannya. Ada sesuatu yang hilang dari sifat dan karakter sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa merealisasikan apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan masyarakat kita terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

Demikian kumandang azan maghrib buat kumandang di tengah ruang dengan Anda. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan ketenangan hati, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT di hari ini, dan juga doa yang dipanjatkan bisa dijabah oleh Allah SWT. Dan peringatan selanjutnya, kami akan lengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan update lagi informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sangkau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Ya, hari ke-17 di bulan Juni 2026, banyak sekali semua rangkaian kegiatan yang sudah Anda lakukan di hari ini. Semoga saja apa yang sudah Anda laksanakan di hari ini juga bisa memberikan hasil yang lebih baik. Mungkin ada beberapa perubahan gitu ya, apa yang harus kita kerjakan di hari ini, esok ataupun seterusnya. Yakinlah bahwa sebuah perubahan akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik dan juga sesuatu yang lebih berwarna. Begitu juga mendengarkan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng, Jawa Barat. Diketahui dalam agenda ini, Kepala Negara akan membahas terkait juga dengan pelaksanaan Ibadah Haji 2026. Pantauan RRI.co.id di lokasi sekitar pukul 14.28 menit waktu Indonesia Barat, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf tidak lama berselang Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga tiba di Padepokan Garuda Yaksa. Saat dikonfirmasi terkait juga dengan agenda tersebut, Wamen Haji Dhanil menuturkan pihaknya akan menyampaikan sejumlah laporan terkait juga dengan pelaksanaan Haji 2026. Hal ini ditekankannya merupakan bagian dari perhatian Presiden Prabowo atas pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Lebih lanjut, Dhanil juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah laporan dalam pelaksanaan Haji 2026. Dan sejumlah laporan itu dikatakannya akan menjadi catatan perbaikan untuk pelaksanaan ibadah haji untuk kedepannya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legre School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengapresiasi capaian kinerja Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI. Ia menilai perangkat desa berperan penting mendukung pembangunan nasional. Yanri mengatakan posisi perangkat desa sangat strategis dalam pemerintahan. Mereka menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat di desa. Dan ia meminta PPDI mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan salah satunya adalah pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih. Menes juga mendorong PPDI mewujudkan astacita ke-6 presiden di mana fokusnya adalah membangun Indonesia mulai dari desa dan juga wilayah bawah. Karena menurutnya PPDI perlu mengawal program 12 aksi bangun desa dan program tersebut ditujukan untuk memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat. Ketua Umum PPDI Sarjoko juga menegaskan komitmen mendukung program pemerintah di mana dukungan itu mencakup koperasi Desa Merah Putih dan makan bergizi gratis. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya. Dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan. Sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga, yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki, serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini, dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki, dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Beralih ke informasi berikutnya, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Atkes menegaskan seluruh kebijakan kementeriannya disusun berdasarkan analis Badan Strategi Kebijakan. Menurutnya, tidak ada kebijakan yang ditetapkan semata atas keputusan pribadi menteri tanpa kajian dan pertimbangan matang. Menurutnya, posisi BSK saat ini sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan Kementerian Hukum. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan kementerian. Supratman mengatakan penguatan peran BSK dilakukan untuk memperbesar kontribusi analis kebijakan dalam pengambilan keputusan. Ia menilai langkah tersebut memberikan ruang luas bagi ASN fungsional untuk menentukan arah kebijakan kementerian. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya, tetap bersama kami.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Peringat demikian informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami, tim Sanggau Sore yang bertugas. Saya bersama Eko Karjuan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program A3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutkan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita double check lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Ya tadi aku bilang tentang mohon agar kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal

0: di tanah suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di tanah suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Kewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
5: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
6: Brasil.
5: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmonis.
4: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan,

0: Namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leori 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda dimanapun Anda dapat monitor siaran kami RRI Sanggau di 97 FM, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, bersama kami yang bertugas malam hari ini akan menghadirkan beberapa sesi acara, di antaranya pukul 19 hingga 19.30. Tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. 19.30 hingga 20, nanti Anda akan kami hadirkan Mimbar Rohani Agama Islam. Dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan 22 hingga 24 seperti biasa, Sapa Malam akan bersama Anda hingga penghujung acara. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi 17 Juni 2026. Saya Kokar Juan dan kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan Mimbar Rohani Agama Islam. Di edisi malam hari ini kami akan hadirkan satu

0: Iya, satu ceramah dari miliknya Ustadz Hanan Ataki dengan judul Allah takkan pergi meninggalkan kita. Kita dengarkan.
1: Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-Duha. Ada tiga part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Apa, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek, boleh gak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya, gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya, ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita, tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa Allah masih mengijabah, apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita, teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget. Bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak enggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam waswas syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, atiya Allah wa atiya Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih, tapi begitu kita jalanin, yusrun, yusrun, yusrun, mudah, mudah, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebenaran ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand, kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi gak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan gak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita gak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat-sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service, minta makanan ke kamar karena gak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya, itu pakainya oilnya oil apa? Gak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya pak gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya pak. Itu yang masak ininya, tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan, karena banyak banget permintaannya, padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkan lah nasi goreng seafood. Kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau gak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu, maka kita gak akan berani. Ini berusahalah belajar taat kecil-kecilan, bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngeliat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang, Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh. Akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, hari kok, belum pesan hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya gak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga gak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh yang paling dekat, walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu, namanya gak usah disebut. Mahal cik. Sombong. Ya gitu deh pokoknya ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok, kita masuk ke hotel itu, lagi check-in, tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat, jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngeliat kayak Ustaz Hanan, dia ngubungin Benzo. Benzo cuma angkat tangan, lihat ke atas. Itu namanya Benzo, masih Jovisa. Nah, Benzo dihubungin Benzo. Benzo tanya ke saya, Ustaz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya gak ngasih tahu siapa-siapa. Enggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustaz. Dia kayak ragu gitu, bener gak? Oh iya bener, kenapa? Dia ngajak Ustaz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah, berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran. Untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui, ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawain lagi untuk room service-nya. Karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi, diajak sama teman saya untuk makan yang halal food, tapi Thai banget, enak. Ditraktirin, itu yang paling enak. Nih, saya berpikir, kalau saya lebih cepat atau lebih lambat, 1 menit aja pas check-in, kan saya gak bakalan ketemu dengan istrinya. Sehingga kita gak berpapasan, gak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget, dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check-in, dia ngeliat ke saya, terus dia ngubungin Benzo, Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi, karena ngandalin wifi banget kan luar negeri, irit gitu. Dapat wifi, saya langsung balas, qadarullah. Malamnya dimudahin, akhirnya kita jalan, makan, halal, enak, bukan murah, gratis. Jadi saya teringat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu. Dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Pasti Allah balas. Mawaddaka rabbuka wa maqala. Jadi Allah itu enggak pernah absen, teman-teman. Enggak pernah offline, enggak pernah kelewat gitu. Aduh, ada yang kelewat nih, enggak sempat di-like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup-tutup deh, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri enggak pernah di-like. Kenapa? Dia posting, ketimpa lagi. Kok kamu enggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita gak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah gak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di-like, untuk dikomen, untuk di-repost. Bahkan Umar di-repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat, teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita. Apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, enggak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya enggak tahu arah ke tujuan? Kalau Allah benci sama kamu, enggak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Enggak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidika yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman semua hamba-hambanya, fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu? Dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang masalah pengalamannya hampir bunuh diri tapi gak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang mah ya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman, yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status gak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil.

Ini ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke sungai Nil, supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu gak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai? Ke sungai Nil, kenapa gak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu... Lupa. Kenapa enggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri. Jadi lari dari negeri Firaun, kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ato'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ato'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustaz? Jalannya dari mana Ustaz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita gak tahu bukan berarti Allah gak tahu kan? Kita yang gak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun. Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita gak tahu caranya bukan berarti dia gak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, gak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Man,

Iya, pendengar, terima kasih. Itu tadi telah Anda ikuti bersama Ustadz Hanan Taki ya, dengan judul Allah Tak Akan Pergi Meninggalkan Kita. Mimbar Rohani Agama Islam malam hari ini dan 19.58 ya, kebersamaan kita nanti pukul 20 hingga 22 kembali kami temani ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang Rindu Nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu
0: ini
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya,
1: wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta
1: akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Itu tempat kita loh,
1: Pak. Tempat kita
2: biasa udah berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya, Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etri Jayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa.
0: Teman-temannya
2: mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Liz?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya. Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget ya sama gue, karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
2: sekali
3: ya kan, semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Waduh,
3: kan masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet muda.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak
1: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP. Tadinya keren sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti
1: Maria
2: aku langsung
1: aku.
2: Gini, ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
2: udah itulah next, itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya,
0: siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert?
0: Halo. Oh, silakan ya, Bang Albert.
1: Mbak.
0: Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya.
1: Nanti
0: dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo,
1: cantik.
0: Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul. Ini
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, udah alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Oh, ya, Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
2: Betul.
1: Masih ingat
2: Bu Ana.
0: Kan.
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Harapannya ya gini, pertanyaannya sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari
1: Bu Ana jangan.
5: Itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Nanti ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
0: kalian? Alhamdulillah baik.
1: Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi, Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
0: Bintang tamunya.
1: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
0: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi
3: ini ya Mas.
2: Yoi, birthday boy.
0: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
3: Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
0: Karena ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
0: Andi? Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak atau Ibu Ana tadi yang disorongnya.
2: Oh iya.
0: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Arya Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
0: Ya harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi makasih, saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Bang Andi.
0: Bukan terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku diucapin.
2: Enggak,
1: kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, abis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
4: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
4: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
4: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Wah, kita mantap. Kita kepoin
4: bintang tamunya.
1: Oh, yeay.
4: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat juga malam.
4: Selamat ya.
2: Okay. Selamat
4: salam
2: malam.
4: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga Mbak.
4: Oke.
2: Okay.
4: Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
4: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
4: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
4: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih
4: semuanya, Mbak.
2: Terima kasih.
4: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatul Gung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
4: Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
2: ya
3: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
1: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
3: Biasa.
2: Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang.
2: Cuma
3: udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
3: Ya, cuma nyumbang.
1: Oh, okay.
2: Karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang

0: dulu kan ya. Dulu kayak penyanyi ya, gimana gitu ya, ya. Ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Tamaria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi.
0: Gak dibayar.
1: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi.
1: Supaya
0: nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus.
1: Banyak, ya.
0: Jadi 2 minggu sekali di Tamaria Monas.
2: Nyanyi,
0: terus
2: ya.
0: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau barusan dia. Enggak nyangka
0: dan
1: juga
0: sekarang Tamaria Monasnya udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
1: Wow.
0: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina Mariana.
0: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
0: Terus
1: ya,
0: dari kecil. Diana Nasution.
2: Pambers.
0: Deloit. Jadi aku yang pembukanya, begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
2: Iya.
0: Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
0: Pembukanya.
2: Iya. Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: saya di Madiun
3: lahir, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang Bali siapa? Iya.
2: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
0: Aku dulu.
2: Boleh.
0: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
1: akan
0: udah
1: nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
0: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
0: Iya,
1: Masya Allah.
0: Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
1: enggak ingat dia
3: malas.
0: Iya. Khususnya kayak terpaksa.
3: Karena emaknya
1: yang suruh. Orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
4: Enggak ada soulnya ya.
0: Kalau tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals ya.
0: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya?
0: Iya, enggak tahu deh.
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus, malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
0: Yeah.
3: Cuman enggak ada yang mau.
2: Enggak ada yang
3: dia
2: mau.
3: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
0: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya, iya.
1: Nah,
3: nyanyi. Pasti.
0: Oh, maksudnya anaknya.
1: Iya, anaknya.
0: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus,
0: ada acara
1: nyanyi
0: kampusnya.
1: Ya.
0: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh iya, main gitar, ya, main musik.
2: Falesai. Falesai. Bahaya
1: kan panggil aku Sai. Karena kita
3: yes, paling Mas. Yang paling okay. Kecil malah okay. Ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Ya perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Gitu. Aduh. Seru pastinya.
2: Siap. Selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
1: ya.
2: Berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Mbak Lis.
0: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
0: diharap, ya, diharap 20 ya. Tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
1: Maria
0: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini, keliling-keliling.
2: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman. Ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu. Karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situlah usahanya.
2: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kira ya. Masakannya,
2: masakannya, cateringnya.
1: Itu
0: maksudnya loh. Coba dikirim ke
3: senang hati Mbak Ita.
2: Siap.
1: Masakannya.
0: Iya.
2: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
0: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria benar.
0: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Oke.
1: Tapi kayak gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
2: suara
1: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
2: Aha.
0: Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
1: Oh ini suaranya Ria, ini suaranya gitu. Lisa,
0: iya, ini betul. Suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan
0: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
1: Punya ciri khas
0: ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
1: itu
0: orang.
1: Itu benar-benar suatu karunia.
0: Iya, iya. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Ya. Oke, semuanya. Seru ya kan? Ya.
0: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Album ketiganya aku beli mobil. Album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record.
1: Ya.
0: Iya. 1 BASF Award, 1 HDX Award.
1: Wah, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Prestasinya.
2: Ya, Mbak Lis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
0: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
2: Oh. Tapi itu yang dulu ya.
0: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
0: Tapi dari Malaysia ya.
2: Oh, dari Malaysia.
1: Dari Malaysia,
0: Maria ya.
1: Iya,
0: RBT.
2: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, ya dari Papri.
2: Dari Mbak Ita.
1: Kebetulan masuk dari situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh
0: dulu
3: tahun
0: di
3: 8,
0: Paguyuban Artis ya, Jakarta Selatan.
2: Oh, oke.
0: Okay. Aku tuh baru punya anak satu kalau enggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, Wali Kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
0: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
0: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
2: Oh gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
1: Ya Allah jam 2 pagi.
2: Jam
0: 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya Om,
1: tapi seru pastinya.
2: Dan ada lagi. Oh iya.
1: Ada apa tuh? Ya. Terus ada, kita rekaman juga ya, Liz.
0: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
0: Kan kita beberapa kali
3: datang. Programnya.
2: Bukan lagu komersial ya.
0: Bukan.
2: Memang
0: program dari
2: pemerintah.
0: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
2: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh. Oh,
1: siapa tahu loh
0: ya, tahu Maria ya. Suaranya kan
1: iya
0: cantik suaranya bagus banget ya ya nggak tahu
1: gak
0: ya
1: deh,
0: seperti kayak
1: mas.
0: Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
1: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
0: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
2: Siap,
0: nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
1: Ya, enggak,
0: sampai akhirnya
1: mungkin,
0: kita berjumpa ya.
3: Ya.
0: Itu di bulan Maret.
2: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka,
1: bisa
0: mereka, Nick Ken sama Julian Bisa, dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung
0: oke saat itu
3: nggak
0: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya
3: bener.
0: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi
3: gitu
0: lagu gue
3: nanti,
1: ya mau aja kok Mbak Ria ngundang aku.
2: Next. Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yeah.

0: segelas air putih cintaku. Iya. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini, nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah, itu
0: oh
1: ya,
0: nggak, lah kan nggak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa dia waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail. Yo kabar.
0: Alhamdulillah baik.
1: Apik Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya.
1: Silakan
0: langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
5: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang benar kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah betul juga sama loh.
1: Wih,
5: sama Nafa ya.
1: Oke, Teteh.
5: Juninya sukses lah pokoknya untuk Yudi, terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, bener. Terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, Teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan Monggo. Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti,
3: iya,
5: lagunya Mbak
3: Lin
5: tadi. Yang apa Pana Asmara itu kalau didengerin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: goreng. Ya.
3: Pisang goreng.
1: Oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi.
1: Sekali, iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh,
3: yang
1: enak
3: sejuk
1: banget
3: itu,
1: ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02 pulang.
1: Bener banget, Teteh.
5: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, ya
3: sakit Allah banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak? Ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay yang menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan enak lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyiin dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay dari Kulit Rusa ya.
6: Terus lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Oke, okay, nanti akan dijawab yang ke Gazi ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit.
1: Boleh,
0: silakan.
6: Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya sih?
3: Iya, ya.
1: Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga
1: Lis
3: pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya
3: pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV. Oh, ya.
0: TV ya.
1: Di TVRI zaman
3: iya
1: dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya
3: baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru.
3: Ya.
0: Karena iya bawa ular soalnya.
3: Iya. baulnya jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Iya,
1: almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sadikin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada ya. Albumnya ada Mas Yudi dan Mbak
0: Keroncong Isa. Ya?
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya. Iya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: ya, maksudnya tuh Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Hmm. Oh gitu.
3: Aransemennya
1: nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya ya. mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Ya. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu
3: oh iya berarti ya, yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke, okay.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil,
0: ya, proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauli dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gak gitu
0: mungkin
3: kan ya.
0: Kan?
3: Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Gak ada ya.
1: Oke.
3: Iya
1: nggak
3: ada ya.
1: Aja.
3: Ikut pencipta aja
1: pencipta
3: tuh
1: aja.
3: Sama terus, produser.
0: Siap.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu? Direkam secara rekaman
3: banyak. Oh secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada aku.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja tapi paling itu. Ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur di bahasa Indonesia. Oke. Okay.
1: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah, Juan
1: baru
0: Untung.
1: Kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rebo lalu.
3: Oh, okay. Si barengan tuh. Jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo ya. Okay. List dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dan

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Mbak Amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kawan Angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
1: Okay.
4: Mbak Ita, selamat siap bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis
1: Pauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya betul. Sini kan.
2: Nyak agak nyik.
5: Tenggak gitu. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh ya, Paulie, salam balik ya tadi itu yang
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
2: Biasa.
0: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
2: Wow,
0: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget, gitu.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz?
0: Mbak Liz
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: ya,
6: betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan.
2: Nah,
6: gitu. Sama sih, ya. bersama.
2: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: Put.
1: Terima kasih.
0: Semoga tambah ganteng.
2: Woy, amin.
3: Udah ganteng nih, langsung DM lo, Mas.
4: Ganteng banget nih, Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
3: Aku yang kesel lo sambil ganteng.
1: Oke.
0: Budak kaum Hawa ya.
1: Siap.
3: Oke, Mas Gilang.
0: Selamat malam, Mbak Ria sama Mbak Liz.
4: Iya, malam.
0: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
1: Oke. Okay.
0: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
1: Okay.
0: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
1: Siap.
0: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
1: Okay.
0: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
1: Siap.
0: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
1: Silakan monggo.
0: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Sama-sama,
0: Mbak
3: Ria,
0: pamit.
1: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
3: Selamat malam, Kak Endang.
1: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
3: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
1: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam
3: Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
3: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola
1: Bu? Oh, kenal banget.
3: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
1: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
3: Mbak Ita.
5: Iya. Bintang tamu kita
1: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
3: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
3: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
1: Ya. Dan Liz
5: Menawati.
1: Liz Menawati. Liz Menawati.
5: Liz Menawati.
1: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
1: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
1: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
1: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
3: Sama-sama Mbak
5: Ita. Okay. Mas Yudi.
1: Siap,
5: ya,
1: betul.
5: Ya.
1: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya. Ya
3: jadi
1: dong.
3: Gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Okay. Aman
3: kalau
1: ya?
3: Benar ada donat menanti.
1: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
3: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
4: Yes.
3: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
1: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
1: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
4: S.
3: Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
3: Iya.
1: Iya.
4: Kan udah 20 album.
3: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
3: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
1: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
1: Tuh kan.
4: Nah, senyuman.
3: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
1: Oke. Hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
3: Bener-bener
4: itu kayak begitu. Iya, donat.
1: Kan enggak kan, bisa gak jawab bisa, pertanyaannya.
3: Jadi donatnya melayang.
1: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
3: Ini.
1: Kau dan Aku.
3: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Giotto apa Richard

0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint B terakhir, album lah ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Ini emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita salah kasih satu. Salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih?
2: 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Nah, pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Riz?
0: Nggak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu
2: ayo,
0: yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh udah.
1: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
2: Ya udah donatnya jadi, dua.
0: Lagunya
1: sedih,
0: lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik
1: pintu.
0: Betul, melodi.
2: Melodi sendu.
1: Melodi sendu.
2: Oi. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
2: Aduh.
1: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu.
2: Iya.
1: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Weh Mbak,
0: album
1: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100! Oke, okay, pada akhirnya.
1: Akhirnya cinta. Gitu kan?
2: Iya.
0: Inikah Cinta? Oke. Okay.
1: Yes, Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyemelamatkan.
1: Yang sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat
1: ya.
2: Loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Liz Mainawati.
2: apakah benar Ibu Liz ini yang eyangnya Gayatri?
1: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
2: Ya tahu.
1: Tetangga kali ini.
2: Aduh, tetangga. Tetangga
0: kali ini. Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya,
0: Gayatri.
2: Walah, iya, iya, iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Liz?
1: Cucu saya.
2: Cucunya, namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya, ih Mas Yudi mah.
0: Ya
2: kan.
1: Alenta
0: Aludia Gayatri. Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Liz. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: donat lagi.
2: Amin.
1: Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener, Bang.
0: Aduh. Ya, ya, ya, ya, ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: Rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan.
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis
2: lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Li sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Mbak mungkin Lis. Ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: Dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Enggak. Walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami pancarluaskan dari kawasan Sabang Merah, Sanggau, malam hari ini. Dan tadi telah Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Saat ini Anda kembali bersama kami di 97 dan 99.9. Iya, 22 lebih 1 menit saat ini pendengar. Kami akan temani ruang dengar Anda selanjutnya dengan sesi Sapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya ya. Hingga saat ini kita di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Telah Anda ikuti tadi Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa menghibur tentunya suasana istirahat dan kumpul Anda bersama orang tersayang. Kita terima penelpon pertama. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Mbak Elsa.
1: Ya, betul sekali.
0: Gimana cuaca Mbak Elsa di Balai malam hari ini?
1: Cuacanya alhamdulillah dari siang sampai ke malam jadi aman, tidak ada hujan karena kemarin udah full hujannya ya.
0: Oh,
1: jadi cuacanya agak gerah-gerah gimana malam ini?
0: Gerah-gerah enak ya.
1: Kan gerah-gerah enak, enggak bisa tidur di malam.
0: Oke, Mbak Elsa, silakan.
1: Lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu dari Andra Respati.
0: Sia-sia.
1: Ya.
0: Sia-sia, Andra Respati. Ya.
1: Salamnya terutama buat Mbak Eko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Buat teman-teman semuanya, salamnya terangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali ya. Buat lagi nunggu durian, semangat ya. Jadi jangan terlalu kuat suara dirinya, nanti tak kedengaran buah duriannya jatuh ya Mbak Eko ya.
0: Iya betul tuh.
1: Buat Kak Neng dengan Abah B, jangan lupa ya kasih Bung Eko buah duriannya ya.
0: Oke, Kak Neng tuh okay. Di mana Mbak Elsa?
1: Di Nekut.
0: Maka. Nekut, ya sebelum pengadang ya, tuh ya?
1: Mereka tuh pendengar Erin Tekong, paling setia, tapi mereka enggak pernah nelpon.
0: Siapa tadi Mbak? Kak Neng.
1: Namanya sih Neng sih, biasa dipanggil Kak Neng, kalau suaminya Abah B.
0: Abah B ya.
1: Yang kerja di BPD itu.
0: Abah B. Oke. Terima kasih Mbak informasinya.
1: Oke, buat Bung Eko terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
2: Dengan tetangga nih Bang Eko.
0: Tetangga jauh ya?
2: Dekat lah.
0: Dekat, kan ada juga tetangga tuh, tetangga yang jauh, tetangga yang dekat.
2: 5 langkah aja Bang Eko.
0: Kita dengan Malaysia kan kalau dihitung jarak kan cukup jauh, tapi tetangga juga.
2: Oh, jauh benar itu.
0: Tapi tetangga juga kan?
2: Ini tetangga dekat nih.
0: Tetangga, enggak mungkin Doni kan? Pasti Mbak Miati.
2: Bang Eko nih ada-ada aja, Bah.
0: Oke, silakan. Kalau
2: suaranya cewek dibilang Doni.
0: Hah?
2: Nama suaranya cewek dibilang Doni.
0: Kan suruh nebak makanya.
2: Oh, enggak suruh nebak tadi itu.
0: Enggak ya?
2: Enggak.
0: Kan saya coba menerka.
2: Oh, gitu.
0: Siapa tahu ya. Doni.
2: Oh, bukan.
0: Silakan.
2: Oke, lagunya apa yang nak didengar ya? Kugadaikan cintaku.
0: Gadaikan cintaku ya.
2: Siapa yang mau gede ya?
0: Ada tuh di Pegadaian, cuman laku atau enggak tahu.
2: Ah, itulah.
0: Dari siapa nih? Rano ya?
2: Rano kan Gomblo.
0: Rano Gomblo, kalau enggak salah ada tuh Gomblo.
2: Kugadaikan cintaku.
0: Oke, silakan sapa-sapanya.
2: Oke, salamnya Trono Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, kata cinta. Bunda Esti gabung Bunda Esti. Kakek Ririn juga gabung Kakek Ririn. Ada Pak Alek juga, ada Pak El, Aijah Musawit, Kak Lung, yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Eko, selamat bertugas, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya, Mbak Miati ya. Selanjutnya, selamat malam dengan siapa? Tidak mungkin dengan Mbak Miati lagi. Halo.
3: Dengan Cucu Ai.
0: Cucu Ai. Kan betul kan enggak mungkin sama Mbak Miati lagi. Kok ketawa?
3: Bang Eko.
0: Apa tuh? Kopi. Mau ngasih kopi? Sinilah.
3: Enggak berat lagi kah?
0: Hah?
3: Enggak berat lagi langkahnya.
0: Agak berat sih karena ada yang numpang di belakang, cuman enggak nampak.
3: Berapa kilo sih beratnya?
0: Ada 3 kilo 2 on lah kayaknya tuh.
3: Jangan berat-berat, yang ringan aja.
0: Mbak Mola?
3: Iya.
0: Udah dibuka lapis-lapisnya di sana?
3: Belum.
0: Belum ya?
3: Bang Eko kan belum datang.
0: Berarti agak susah tuh ke sana tuh karena dilapis-lapis baja pagar kabupaten. Oke, Mbak Mala.
3: Muko Sanggau Sekadau.
0: Muko Sanggau Sekadau.
3: Sekadau simpang 4.
0: Oh, ke sana lagi ya?
3: Iya.
0: Waduh, kalau jalan kaki bisa semingguan tuh.
3: Itu ngajak Ayu susah senang enggak pakai sepeda.
0: Oke, oke, oke. Nanti janjian dulu lah.
3: Kalau ke tempat Mola tuh ajaklah Ayu susah senang. Ayu tuh tahu tempat Mola.
0: Sulit tuh temenan sama Ayu itu.
3: Iya.
0: Pasti ada
3: cengang sama Ayu.
0: Pasti ada susah, ada senangnya.
3: Uh-uh.
0: Oke, Mbak Mola silakan.
3: Lagunya udah disiapin belum?
0: Belum ada nih, cuman ada. Belum ada.
3: Belum ada. Masalahnya buat Bang Eko, Ayu susah senang sama Nek, semoga sehat selalu, Mak Boboy. Bunda Suba Sambas, Bang Jato Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban. Yang lain dirangkul aja. Buat Bang Eko, setengah gelas kopi panasnya aja.
0: Waduh, makin turun kemarin steko.
3: Oh, semalam kan lagunya setengah hati aja.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Gak berarti penuh. Setengah.
0: Ya, ini ada lagu, ada band nih saya hadirkan untuk Mbak Mola nih.
3: Iya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Mat nonton bola.
0: Oke. Okay.
3: Mat malam.
0: Mat ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Mbak Mola. Di belakang Mbak Mola ada siapa lagi? Kita tunggu ya. Lagunya Mbak Elsa. Dicoba cari dulu nih. Oke. Ya, selanjutnya kita terima lagi. Selamat malam. Halo. Terputus ya. Di WhatsApp dengan Sisil. Sisil di mana nih Sisil? Oke. Bapak Ristin Penyelimau. Oke, ini dengan siapa nih? Bang Darul. Putra Segitiga, Putra Kecewa di Sekadau, apa kabar? Dan siapa lagi nih? Wan Usu ya di Sambas. Oke, mudah-mudahan monitor beliau malam hari ini ya. Kita tahan dulu ya, kita dengarkan lagu requestan dari Mbak Elsa nih. Sia-sia mengharap cintamu, Andra Respati. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA muak dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pergaulan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, itu tadi tiga lagu cantik telah menghibur suasana kumpul Anda. Selanjutnya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Putra Kecewa dari Sekadau.
0: Putra Kecewa. Udah mulai sembuh belum?
1: Belum.
0: Belum ya? Tapi saya setuju lah, Putra Kecewaan selalu kecewa. Oke, Putra Kecewa.
1: Lagunya Bang, Jangan Sampai Tiga Kali dari Trio Ambisi. Salamnya dengan gue aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Bang, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya dengan Putra Kecewa di Sekadau. Ya, di belakangnya siapa lagi? Kita lihat dulu di WhatsApp. Oke, dengan Mama Yogi ya di Balai Karangan. Request lagunya Biarkan Ku Pergi, Dedi Dores. Salamnya dirangkul dari SMPZ ya. Oke, terima kasih Mayogi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Selamat
2: Eko.
0: Malam.
2: Ya.
0: Kak Yuli ya?
2: Iya.
0: Waduh, mantap ini. Masih di sungai?
2: Masih.
0: Masih ya.
2: Lagi berendam nih Bang, panas.
0: Panas ya.
2: Iya.
0: Oke, besok-besok pindah lah. Jangan tinggal di sungai.
2: Di mana pindahnya?
0: Ke atas gunung.
2: Waduh,
0: gimana
2: dong ini
0: kecil. Oke, Kak Yuli.
2: Ya.
0: Ada lagu spesialnya?
2: Lagu Bang. Terus lagu.
0: Lagunya? Apa?
2: Ya.
0: Apa?
2: Jadi Dores dan Nila Sari Bang. Cinta Berbunga Rindu.
0: Cinta
2: Berbunga.
0: Berbunga Rindu ya.
2: Jadi Dores dan Nila Sari ya.
0: Oke, Dedi.
2: Jadi Dores.
0: Nila. Nila ya?
2: Iya, Nila Sari.
0: Oke, sapa-sapanya buat
2: ya,
0: siapa?
2: Salamnya buat Bang Eko. Semoga sehat selalu ya. Terus buat Putra Kecewa ya tadi itu. Salam kenal. Terus Mama Yogi, Bang Jali, Bi Yul, Mama Indah. Terus Pak Mola tadi itu. Putra Kecewa tuh. Tergalau. Terus Ayi Susah Senang, Ayi Kepo, Putra Joto, terus yang lainnya dirangkul aja.
0: Oke.
2: Buat Abang terima kasih banyak, jangan lupa ngopi buat
0: teman-teman. Oke. Terima kasih ya. Kak Yuli, selamat
2: ya,
0: malam.
2: Sama-sama Abang.
0: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang ya. Oke. Yang tinggal di sungai-sungai, mudah-mudahan tidak kedinginan ya malam hari ini. Di oh ada lagi nih. Selamat malam.
3: Selamat malam. Bang
0: Selamat Eko, malam. Dengan
3: sejuk hari ini.
0: Sejuk ya.
3: Bandar raya kucing ini sejuk. Tadi saya mandi lah. Buka terus gede mola tadi Bang Eko. Apa kabar orang sana Bang Eko? Kirum-kirum lah ampau kasih Bang Eko.
0: Kirum-kirum lah, kirum-kirum lah.
3: Ayalah,
0: dari
3: nantilah kalau sampai mongkos.
0: Mama Boboy. Okay.
3: Itu lagu semalam. Saya itu salah tajuk dari Bang Eko ini baru betul.
0: Apa
3: All
0: tuh?
3: Up of Love ya, dari
0: All?
3: Supply.
0: All
3: Up
0: of Love. Of Love.
3: Okay. Itu baru betul dari Supply ya.
0: Ya
3: semalam lagu juga lagu itulah Tribu juga lah dengar lagu itu dari itu apa dari apa kebulan itu yang Bang Eko selalu suka tuh
0: dari Michaelin Turok.
3: Ada yalah ini nak cakap panjang pun kalau pergi mongko panjang lah kita Bogor. Mudah-mudahan lah Bang Eko sehat ya dapat jumpa nanti Kak Yuli tadi ya kakak adik Mola dengan Abang Garo moga mereka tuh bersatu lah. Untuk Ayi Kepo ya ini Mama Boboy nih Ayi untuk Kak Long, jangan bergulung Kak Long. Untuk yang orang di Balai itu, Bang Jali, Bunda Isti. Untuk orang di Tokyo itu ya, Abang Tokyo dengan Pak Pereda. Yang di Sambah itu Lano dengan Bunda, dia dengan... Itu Bunda Sekano itu yang di Noyang itu dia selalu dengan saya. Sama malam Bunda. Untuk orang Sambah itu Wan Usu, Putri Usu, yang lain-lain. Besok kita sambung lagi lah Bang Eko ya.
0: Oke, oke.
3: Sambung juga Bang Eko, selamat malam. Semoga Bang Eko selamat sampai rumah ya.
0: Ya, ya.
3: Untuk orang tercinta.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Mama Boboy ya di Malaysia. Ya, di belakangnya siapa lagi kita tunggu ya. Lagunya 1, 2, 3 ya. Cinta Berbunga Rindu. Oke. Cinta Berbunga Rindu. Nanti kita carikan.

Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung ya, kebersamaan kita saat ini di 2241 ya waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali ya lantunan-lantunan cantik requestan Anda ya, mudah-mudahan bisa menghibur suasana ngopi Anda ya, suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Ada lagunya dari Putra Kecewa, Jangan Sampai Tiga Kali.

0: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
1: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
2: Iya nih, gue juga ngerasa. Dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
1: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
2: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus edukasi ke masyarakat juga jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
1: Bener. Edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
2: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
1: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih. Kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
2: Setuju. Mulai dari diri sendiri, terus saling jaga. Soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
1: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya gak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
3: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar satu lagu mancanegara telah Anda dengarkan tadi, All Out of Love, ya, di mana ini adalah salah satu lagu paling terkenal dari duo soft rock Australia Inggris. Lagu ini dirilis ya 7 Februari 1980 sebagai single dari album Lost in Love. Lagu tersebut ditulis oleh Graham Russell dan Cliff Davis, di mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyesali berakhirnya hubungan cinta dan berusaha mendapatkan kembali orang yang dicintainya. Liriknya menggambarkan perasaan kehilangan, kesepian, dan ketidakberdayaan setelah perpisahan. Dan menariknya bagian refrain, ya, awalnya ditulis sebagai I'm all out of love atau I want to ask you. Namun Cliff Davis merasa kalimat tersebut akan membingungkan pendengar Amerika, sehingga diubah menjadi I'm all out of love, yang kemudian menjadi salah satu lirik paling ikonik dalam sejarah musik pop. Pesan utama dari lagu ini yaitu cinta yang hilang seringkali baru benar-benar terasa berharga ya setelah kepergiannya. Karena itu lagu ini menjadi salah satu balada cinta paling abadi di era 1980-an. Dan ada juga lagu requestan dari Putra Kecewa ya. Jangan sampai tiga kali, versi Trio Ambisi yang dipopulerkan oleh Tagor Pangaribuan. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang telah berkali-kali disakiti oleh pasangannya, namun ia masih bisa memaafkan kesalahan pertama dan kedua, tetapi menegaskan bahwa kesabarannya memiliki batas. Jika pengkhianatan atau kesalahan yang sama terulang untuk ketiga kalinya, maka perpisahan menjadi pilihan yang lebih baik. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan, yaitu pentingnya kejujuran dalam hubungan, kesabaran yang tetap memiliki batas, terus menjaga harga diri ketika cinta tidak lagi dihargai, keberanian mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan yang terus menyakiti. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Tagor Pangaribuan. Beberapa sumber menyebut lagu ini mulai dikenal luas sekitar tahun 2015, sementara rekaman dan versi lain telah dirilis oleh berbagai penyanyi dan grup musik pada periode yang berbeda.

0: Iya, pendengar, itu tadi tembang cantik dari miliknya versi trio Ambisi ya. Kita langsung terima penelpon pertama. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar nih?
0: Kabar baik.
1: Ada enggak kopinya?
0: Kopi tumpah. Rokok pun habis nih.
1: Kok tumpah?
0: Itu enggak sengaja disenggol tadi tuh.
1: Begitu kan, enggak minum dah. Itu. Tidak minum lah.
0: Kan minum.
1: Tumpah tuh tidak minum.
0: Tadi, sepanjang hari tadi minum, makan juga.
1: Udah.
0: Makan 3 kali. Makan angin, makan hati, makan nasi.
1: Memang enak makan angin tuh. Nanti kembung.
0: Kan ke studio kan harus melewati hembusan angin.
1: Tahu Kak Long tuh angin terus dia makan.
0: Iya, iya. Oke Kak Long, lagunya?
1: Apa judulnya ya? Sela aja lah.
0: Sela. Dari siapa?
1: Dari Iklim.
0: Iklim.
1: Ya.
0: Oke. Siapa-siapanya?
1: Ada. Nanti bentar ya, Kak Long nunggunya.
0: Sela. Oh, Sela. Ada nih.
1: Ya. Pertamanya, salamnya buat Bang Eko, semoga sehat selalu. Keluarganya ya. Kalau pulang hati-hati. Tidak jauh pulangnya ya.
0: Ada, kalau jalan kaki sih berjam-jam lah.
1: Ah, itulah. Lenggok-lenggok, lenggok-lenggok jauh jalan nanti ya.
0: Kalau
1: buat Mbak Miati, Bang Eko, Mbak Yuli, Mbak Yuni, Mbak Indah, Bang Pael, buat Joto RG, Mbak Aisyah Mane, Mbak Bang Nendi, buat Segitiga, buat Nana Elsa, Bang Jali, Kakek Ririn, Kakek Jupin, Mama Boboy, Tua Senja, Bapak News, Wan Usu, Wan Busri, Usu Busri, yang lainnya dirangkul aja ya. Yang lainnya dirangkul aja.
0: Okay.
1: Dari A sampai J. Abang Eko.
0: Hah? Kopi.
1: Kak Long nanyanya, ngapa apa borong nih berapa malam nih?
0: Hah?
1: Ngapa borongnya berapa malam nih?
0: Maksudnya?
1: Di borong sendiri gitu, Pak.
0: Oh. Biasalah itu.
1: Kemana yang lainnya?
0: Yang lain ada.
1: Ada.
0: Cuman lagi mungkin lagi sibuk kali.
1: Oh gitu ya. Oh, krim pun tenggelam gitu kan. Banyak yang tenggelam.
0: Banyak.
1: Yang malam nih. Kok diborong sendiri kopinya ya secerek itu.
0: Tumpah tadi tuh.
1: Bikin lagi lah. Itu minta lalapnya tempat Mbak tuh seorang tuh.
0: Habis kopinya.
1: Mbak, bikin Mbak kopinya tuh Bang Eko tuh habis tumpah katanya. Nah, itu aja dari Kak Long ya.
0: Terima kasih Kak Long.
1: Semangat malam. Terima kasih dari Kak Long.
0: Iya, dengan Kak Long ya, di mana nih Kak Long nih? Penyeladi ya. Oke, selanjutnya kita terima di layanan telepon. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Halo, selamat malam. Dengan
2: selamat malam.
0: Ini Bung Widi ya.
2: Pak Widi. Pak Widi ya di Tokyo.
0: Apa kabar Bung Widi?
2: Apa kabar? Baik, Bang Iko.
0: Baik ya.
2: Apa kabar juga?
0: Kabar baik juga nih Bang Widi.
2: Gimana cuacanya pada malam?
0: Cuaca malam hari ini cukup bersahabat lah.
2: Oh iya, bersahabat ya.
0: Kalau di sana Tokyo gimana?
2: Di sini ya panas seharian.
0: Oh, panas ya.
2: Iya. Dan okay. Ini sambil nungguin bola ini dan main apa di Portugal sama Kongo.
0: Iya, iya, iya.
2: Iya.
0: Oke, Bung Widi. Lagunya? Iya.
2: Lagunya boleh lagu mancanegara ya?
0: Boleh.
2: Ya, dari Scorpion, Lo Still Loving You.
0: Scorpion ya?
2: Ya, Still Loving You.
0: Still Loving you.
2: Ya.
0: Love.
2: Salam dulu ya. Mm-hmm. Yang baru lewat tuh siapa ya?
0: Ada Kak Long.
2: Oh ya, salam kenal ya, mm-hmm. Mbak. Kemudian ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram, selamat mm-hmm. malam. Bu Arida, Bang Lanio, Bu Resmi di Singaraja. Kemudian mm-hmm. jauh monitor. Kemudian ada Wan Usu di Sambas, mm-hmm. Mbak Miati, Mbak Heti, Mama Yogi, Mama Bobowe, Mama Indah, mm-hmm. Mbak Mola, Mbak Rani, dan ke semuanya yang salam kompakan selalu di udara yang lagi dengerin di malam hari ini ya. Buat Bang Iko, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bung Widi, sehat selalu ya. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam, Eko.
0: Mm-hmm. Dengan siapa?
3: Dengan Bung Pael di Beliau.
0: Hah?
3: Bung Pael,
0: Beliau. Bung Pael?
3: Ya.
0: Silakan.
3: Ya, lagunya masih dapat Bang Iko.
0: Lagunya apa?
3: Apa salah dosaku?
0: Nggak ada atau salah?
3: Ada.
0: Nggak ada salahnya? Oke, siapa-siapanya?
3: Salamnya, ya, buat Bang Haji tadi ya. Mm-hmm. Buat Mbak Kelong, Mbak Miati, Mbak Indah, Mbak Boboy, Kacah Deso, ada Bapak Gumansan, ada Kayuli, Kayuni, ada Mbak Miati, Mbak Elsa, ada mm-hmm. Bunda Siti, yang lain kita tanggung aja Bang Eko ya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Bang Eko.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Pak El di Meliau. Ya, untuk yang selalu setia bersama kami ya di setiap malamnya, nah, mudah-mudahan selalu terhibur ya. Dan saat ini juga sedang berjalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia ya 2026. Berlangsung hingga bulan Juli tampaknya ya. Ya, ada lagi? Baik, di WhatsApp Sorando di Tayanilir, Kakek Andin, terus ini dengan Iwan di Bodok ya. Selamat malam Bung Iwan. Oke, Mbak Resmi di Bali, ini dengan Bu Sonia ya. Bu Sonia di mana nih posisinya? Udah balik ke Sanggau kali ya. Ya, dengan Made Resmi ya, Singaraja Bali, lagunya Rock State, Must Have Been Love ya. Oke, sapanya untuk Pak Widi di Tokyo, Bu Farida, Bu Indi, dan semua pen RRI Sanggau. Terima kasih dengan Made Resmi di Singaraja Bali. Ya, kita break lagi ya. Kita dengarkan beberapa lagu requestan pendengar kita untuk menghibur. Ya, suasana sambil menunggu bola ya malam hari ini. Kita dengarkan ada Iklim Sela.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Iya, lagu pertama telah Anda dengarkan, Sela dari Iklim ya, grup band Malaysia. Bercerita tentang kisah cinta yang terhalang oleh perbedaan status sosial dan restu orang tua. Tokoh dalam lagu ini sangat mencintai Sela, namun hubungan mereka tidak direstui karena ia dianggap tidak memiliki harta dan kedudukannya cukup untuk membahagiakan sang kekasih. Tergambar kesedihan seorang pria yang merasa cintanya tulus tetapi harus berhadapan dengan pandangan keluarga yang lebih mengutamakan kemapanan materi. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati seringkali diuji oleh kenyataan hidup, terutama ketika perasaan harus berbenturan dengan status sosial dan harapan keluarga. Ya, pesan moral lagu ini yaitu cinta yang tulus ya tidak selalu cukup untuk menyatukan dua insan. Perbedaan status dapat menjadi penghalang dalam hubungan. Kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh harta dan kekayaan. Restu keluarga sering menjadi faktor penting dalam perjalanan cinta. Lagu ini dirilis di awal era 1990-an.

Ya, selain iklim, lagu kedua ada lagu mancanegara, Still Loving You, ya, dari miliknya Scorpio. Ya, asal Jerman ya, Scorpion asal Jerman, dirilis pada Juni 1984 sebagai single dari album Love at First Sting, dan kemudian menjadi salah satu lagu paling sukses dalam sejarah band tersebut. Dan lagu ini ditulis oleh Rudolf Schenker dan Klaus Main. Makna dari lagu ini yaitu bercerita tentang seseorang yang menyesali berakhirnya sebuah hubungan cinta dan berharap mendapatkan kesempatan kedua. Tokoh dalam lagu ini mengakui kesalahannya, berusaha memperbaiki keadaan, dan meyakini bahwa cinta sejati masih dapat menyatukan mereka kembali. Tema utama lagu ini yaitu penyesalan, harapan, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah padam. Lagu ini juga dikenal karena liriknya yang menggambarkan tembok kesombongan yang menghalangi dua insan untuk kembali bersama, tetapi cinta diyakini mampu meruntuhkan penghalang tersebut.

Iya, kita buka lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita saat ini sudah di 2338. Masih di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Iya, sambil menunggu pendengar kita ingin bergabung ya, saya sapa untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Ada ya, Bung Joto JR. Selamat malam Bung Joto, Bapak Ristin. Ada juga dengan Bang Darul Putra Segitiga, Wan Usu, sehat selalu ya, Mama Indah, Bunda Natalia. Terus ada Bung Sorando, Biul. Selamat malam Biul. Kakek Andin, selamat malam. Terus dengan ini, dengan siapa nih?

dengan Bu Sonia. Apa kabar Bu Sonia? Dengan Mbak Nani juga di Sanggau City. Apa kabar Mbak Nani? Pak Alek di Sungai Jaman. Terus dengan siapa ini?

Ya, sambil menunggu untuk pendengar kita ingin bergabung, kembali saya hadirkan lagu mancanegara ya. Oke. Dari miliknya Rockstead ya. I Must Have Been Love. Kita dengarkan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda dengarkan dari Dede Dores ya, biarkan cintamu berlalu. Requestan dari Mama Yogi ya di belakangnya. Ya, dengan lagu tersebut ya, mengakhiri jumpa kita di Sapa Malam malam hari ini ya. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa terhibur bersama, kumpulnya bersama keluarga, suasana istirahatnya malam hari ini. Dan kami bertugas ya, pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Nanti ya pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026.

Mas Herman, kami akan menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti pertandingan Piala Dunia, yaitu Inggris versus Kroasia di hari ini, dan nanti Anda akan ikuti di siaran langsung Piala Dunia selanjutnya bersama kami di RRI Sanggau. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda, dan kami nanti akan awali perjumpaan kita di edisi hari ini, pendengar, dengan Mutiara Pagi Islam. Kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama Bapak Bambang Hermanto terkait juga dengan ungkapan rasa syukur Pak Bambang Hermanto, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Bonti, nanti akan bersama Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir terlebih dahulu, pendengar, dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islam. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 RRI Antikong. Baik, pendengar, saya sudah bersama Bapak Bambang Hermanto, penyuluh agama Islam Kecamatan Bonti. Nanti akan bersama saya untuk menyampaikan seperti apa ungkapan rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Seperti pembahasan kita pagi ini yaitu ungkapan rasa syukur, bagaimana kita bisa mensyukuri ya Pak ya, dari apapun yang kita nikmati dari kemarin, hari ini dan seterusnya. Bagaimana rasa syukur yang bukan hanya diucapkan dengan lisan tetapi juga diwujudkan melalui keyakinan dalam hati dan perbuatan yang mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Bambang untuk menyampaikan seperti apa sebenarnya makna dari ungkapan rasa syukur tersebut, silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Selamat pagi RRI Antikong yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap napas yang kita hirup pada pagi ini, yang masih kita hembuskan atas setiap waktu yang masih bisa kita manfaatkan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Selawat sering salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 12 berfirman, Anishkuru lillah wa may yashkur fa inna ma yashkurun li nafsi. Bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia tanpa manusia bersyukur kepadanya. Allah tetaplah Tuhan yang Maha Kaya, terpuji, dan berkuasa atas seluruh alam ini. Perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Sebab Allah akan menambah nikmatnya kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya sebagaimana ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azali lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih atau sanksi yang berat, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan siksaan di neraka kelak. Bisa juga berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada yang menghinggapi mereka. Hal seperti ini sudah pasti membuat mereka hidup tanpa tidak tentram. Akibat selanjutnya, mereka bisa mengalami stres berkepanjangan. Jemaah RI Antikom yang selalu dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak cukup kalau hanya mengucapkan alhamdulillah, sebab ada tiga cara mengungkapkan rasa syukur tersebut. Yang pertama, melalui aktivitas lisan. Dalam aktivitas lisan ini, ungkapan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati, berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang yang bersyukur tidak keberatan untuk meminta maaf atas kesalahan sendiri seperti orang atas kesalahannya sendiri kepada orang lain, sebagaimana mereka tidak juga berkeberatan memaafkan kesalahan orang lain kepada mengungkapkan kesalahan lain. Mereka senantiasa segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Mohon ampun baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia memang tidak perlu ditunda. Lebih cepat tentu lebih bagus atau lebih baik. Betapa banyak kerugian yang timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahmi antara sesama saudara, kawan, dan relasi gara-gara persoalan maaf-memaafkan belum terselesaikan. Yang kedua, melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang sukses atau belum sukses. Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup. Bersyukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini. Sebab kenikmatan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Manusia takkan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Dalam surat Al-Rahman ayat 13, Allah bertanya kepada manusia, "Wa bi ayyi ala Irobikum itu katiban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat yang sama, yakni Ar-Rahman. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bisa bernapas, menghirup udara, melakukan aktivitas setiap harinya? Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang indah, yang buruk dengan mata kita? Dan bagaimana kita mendengar serta bagaimana kita bisa merasakan panca indera kita? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini saja, kita sudah tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalam diri kita. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukur tentu tidak suka berkeluh, berkesah atas kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkannya. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih sabar daripada orang-orang yang tidak bersyukur. Memang untuk bisa bersyukur, kita perlu kesabaran. Untuk bersabar, kita perlu keikhlasan. Dengan kata lain, syukur, sabar, dan ikhlas sesungguhnya saling berkaitan. Maka dalam ilmu yang lebih tinggi, bersyukur adalah suatu makom atau tingkatan yang sangat tinggi yang bisa dicapai oleh mereka yang telah berhasil mencapai kompetensi tinggi dalam hal spiritual. Dari sinilah kemudian muncul konsep kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini hanya bisa dicapai melalui latihan-latihan yang sering disebut dengan riyadhah. Hal ini berbeda dengan kecerdasan intelektual yang bisa diterima seseorang secara genetis tanpa melalui latihan-latihan tertentu. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan yang terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibat orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Yang berkaitan dengan orang lain, misalnya seperti berbagi rezeki, ilmu pengetahuan, kegembiraan, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh syukur dalam bentuk perbuatan nyata, di mana yang punya hajat berbagi rezeki kepada para tamu dengan memberikan jamuan makan dan minum. Jamuan ini menjadi sedekah yang tentu saja bernilai pahala. Undangan-undangan semacam ini tentu memiliki dasar yang sangat kuat. Perintah berbagi kenikmatan dengan orang lain dapat disusuli salah satunya melalui hal-hal yang nyata. Agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan yang punya hajat atau syukuran tersebut. Ini sering disebut dengan tahaddus binikmah. Tentu saja tahaddus binikmah ini baik, hanya saja perlu diingatkan agar pelaksanaan tidak berlebihan dan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Nah, yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah tidak ada niat lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat-niat lain seperti keinginan untuk pamer atau riya atas apa yang telah dicapai sebagai keberhasilan harus benar-benar dihindari, sebab merupakan akhlak yang tercela yang justru bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur dalam bentuk perbuatan nyata dan hanya bentuk perbuatan nyata dan hanya melibatkan diri sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas beribadah. Hal ini biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara istiqomah dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau tetap rajin beribadah melebihi siapapun di dunia ini. Sehingga kedua kaki beliau sampai bengkak-bengkak saking dia pelaksanaan ibadahnya total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua

0: akan dikumpulkan dengan para-para sakirin. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali ya Pak, cara kita bagaimana menumbuhkan rasa syukur tersebut dan manfaat bersyukur dalam kehidupan kita. Tentu orang-orang yang bersyukur itu cenderung lebih mudah merasa cukup dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kadang kita lupa bersyukur ya Pak ya, hari ini mungkin rezekinya banyak. Nah kemarin hari berikutnya mungkin rezekinya agak sedikit. Selalu ada apa ya, ngedumel ya, bahasa keren itu ngedumel, selalu ada rasa ngedumel, wah hari kemarin banyak nih rezekinya, hari ini kok sedikit. Nah kalau seperti itu sebenarnya apa sih Pak yang kita lakukan untuk bisa selalu mengikhlaskan dan juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya kepada kita?
0: Baik, itulah sudah disampaikan tadi kan, bahwa kita ini sering lupa. Pasti sering lupa tentang rezeki. Kita baru dapat kemarin banyak, tiba-tiba besok sikit. Itu memang apa namanya, itulah rasa syukur kita masih masih ke ini tingkat belum ke ikhlasnya untuk mendapat yang diberikan Allah. Contoh yang kering kita lupa, seperti yang saya pertama katakan tadi di mukadimahnya, sedangkan napas, napas saja kita lupa, kita bersyukur bahwa kita ini setiap hari diberi napas.
1: Betul.
0: Kita bisa menghirup udara segar, karena napas inilah yang bisa menggerakkan kita bisa jalan, kita bisa melihat, atau kita bisa mendengar. Seandainya napas kita sudah diambil, diambil oleh Allah, ditarik, mungkin mata kita tidak bisa melihat, telinga kita bisa tidak mendengar lagi, kaki kita tidak bisa melangkah. Itu contoh-contoh yang memang di sehari-harinya itu pun kita lupa bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa dari napas, sehingga kita bisa mencari rezeki, kita bisa menafkahkan orang, anak istri kita. Nah, jadi masalah sikit banyak yang kita dapat, selalulah bersyukur, karena itulah pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mungkin itu saja ya.
1: Baik. Tapi bagaimana Pak peran keluarga dalam menanamkan nilai syukur kepada anak-anak? Terkadang kita sebagai orang tua harus menanamkan sikap syukur itu dari sejak dini. Terkadang kan anak-anak juga sekarang dengan dunia yang serba modern melihat apa ya, melihat kehidupan anak tersebut dengan kehidupan orang lain itu juga selalu tidak bersyukur gitu Pak. Itu bagaimana untuk bisa mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga?
0: Baik, dalam lingkungan keluarga ini memang mungkin tidak semua kita bisa menerapkan hal itu, karena memang faktor anak sekarang
1: Betul.
0: memang sulit kita tahu, bahkan dia pun tidak tahu. Oh, ini misal makan saja yang setiap hari kita laksanakan itu makan atau aktivitas lain. Kadang-kadang untuk mengawalinya itu dia perlu kesabaran kan? Kesabaran kita, gimana kita memberitahu supaya anak itu, contoh kita, oh ini nak, makan saja kita harus mengucapkan bismillah. Selesai makan kita harus mengucapkan alhamdulillah. Lebih-lebih lagi kadang-kadang kita sering mengingatkan, bisa saja kita contoh apa yang saya katakan tadi, dalam mata saja, mata, telinga, hidung, kaki kita, tangan kita, mulut kita, bisa mengucapkan suatu kalimat. Itu kan contoh-contoh kecil yang memang setiap hari kita lakukan. Setiap hari, contoh mulut kita bisa bicara, atau hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, mata kita.

0: bisa melihat. Mungkin dengan cara itu ditanamkan secara pelan-pelan kepada anak, supaya anak tuh bisa, oh, mata saya ini diberi oleh Allah, bisa melihat. Berarti telinga kita bisa mendengar. Mulut kita bisa merasakan hal-hal yang nikmat, makanan yang nikmat. Kita bisa bicara. Itulah salah satu terapan yang mudah. Boleh dikatakan mudah, praktis. Kita mengingatkan kepada anak kita supaya, oh, dia merasakan, oh, mulut saya bicara ini, oh, napas kita atau mata kita bisa melihat, atau saat kita makan, bahwa salah itu rezeki yang diberi Allah kepada kita. Bahkan salah satu kebahagiaan yang anak rasakan, misal kita beri, oh, jajan, dia kan sangat bahagia nih, dapat 1.000 atau 2.000 satu hari. Bisa kita rasa ini salah satu rezeki yang diberi Allah, bukan dari kita atau selaku orang tua, tapi dititipkan ke orang tua untuk diberi kepada anak, atau kita beli suatu makanan yang memang dia suka. Nah, jadi mungkin dari situlah kita bisa menyampaikan bahwa itu rezeki dari Allah, hanya sebuah melalui perantara orang tua. Perantara tua, oh, ini yang kamu suka. Jadi yang memberinya itu Allah. Mungkin itu, Pak.
1: Ya, berarti kita harus bisa menyampaikan pengertiannya seperti itu gitu ya, Pak.
0: Ya, ya. Yang bahasanya agak simpel, yang kita sering temukan setiap hari. Ada pun tadi yang kayak makan, kayak kita memberi uang jajan atau melihat di organ tubuh kita.
1: Baik-baik, berarti dari diri kita terlebih dahulu untuk mensyukuri apa yang kita miliki ya Pak ya, apa yang apa yang sudah kita rasakan gitu ya, terlebih dengan kehidupan-kehidupan yang ada di sekitar lingkungan kita. Terkadang kita harus menunduk ke bawah dulu ya Pak ya, katanya nunduk dulu, jangan selalu apa melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Banyak sekali kehidupan orang yang berbeda-beda, dan kita tidak membandingkan, tapi kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Jadi kita harus menyampaikan tadi dengan bahasa-bahasa yang lebih dimengerti oleh anak-anak tadi, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah gitu ya kepada keluarga kita, dan bagaimana kita bisa mensyukurinya, dan jangan menjadi orang-orang yang kufur nikmat ya Pak ya.
0: Iya.
1: Baik. Mungkin ada pesan Pak yang disampaikan kepada masyarakat ataupun pendengar di kesempatan pagi hari ini, agar lebih juga membiasakan diri untuk bersyukur dalam kehidupan modern saat ini Pak, silakan.
0: Baik, mungkin salah satu pesan untuk pagi hari ini, kita sebagai manusia adalah pelaksana yang diperintahkan oleh Allah. Setiap langkah kita, setiap detiknya napas kita yang diberikan Allah kepada kita supaya kita bisa melakukan aktivitas, itu adalah sebuah kenikmatan yang diberi Allah. Maka bersyukurlah apa yang kita terima saat ini atau nanti, karena setiap kali kita merasakan kita tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mungkin lebih sadar bahwa kita hanya di dunia ini hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gimana kita meningkat intensitas kita dalam hal mensyukuri nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita saat kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa mengucapkan rasa syukur, apalagi bicara, apalagi melihat, apalagi yang hal-hal itu ini. Maka saat inilah Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun sedikit banyak apapun yang terjadi kepada kita saat ini. Mungkin itu saja.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya di kesempatan pagi hari ini. Dengan syukur merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan ungkapan rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui ucapan tetapi juga melalui keyakinan hati dan amal perbuatan. Disampaikan oleh Pak Bambang, dengan bersyukur seorang muslim dapat merasakan ketenangan dan memperoleh keberkahan serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu setiap muslim hendaknya membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit, karena setiap nikmat merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Terima kasih Pak Bambang, kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Zal Jalali wal Ikram." Artinya, kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya, dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung, Al-Ismul Azam, yang bila diseru dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya, dan bila dimohon, maka Dia akan memberi. Itu artinya, bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan, dan membiasakan diri mengucapkan, agar dapat jalan keluar, kemenangan, dan kebahagiaan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam kehidupan seseorang Muslim, hanya ada 3 hari, yang seakan-akan 3 hari itu adalah hari raya baginya. Pertama, hari ketika ia menunaikan perintah-perintah Allah secara berjamaah, dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, hari ketika ia bertaubat dari segala dosa, ketika melepaskan diri dari tindakan-tindakan durhaka, dan ketika kembali ke Rabb-nya. Ketiga, hari ketika dia menemui Rabb-nya dengan akhir perjalanan yang baik dan aman.

0: Demikian mendengar program Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: terjadi kenaikan harga barang yang tentunya akan mempengaruhi.
1: Jadi kalau untuk penilaian mulai tahun ini sesuai dengan hasil.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Ketua Komisi 2 DPRD Sanggau Henrikus Bambang menyebut masih terdapat ratusan hingga ribuan kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Sanggau yang menggunakan plat nomor luar daerah sehingga potensi pajak kendaraan bermotor mengalir ke daerah lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditertibkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Ia mendorong perusahaan untuk memutasi kendaraan operasionalnya menjadi berplat nomor Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau. Selain itu, diperlukan surat penegasan yang mewajibkan perusahaan menggunakan tanda nomor kendaraan Kabupaten Sanggau untuk seluruh kendaraan operasional produksi maupun proyek. Langkah tersebut dinilai penting karena kendaraan perusahaan setiap hari memanfaatkan infrastruktur daerah yang dibangun dan dipelihara oleh pemerintah Kabupaten Sanggau. Pendengar, kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya.
3: Kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono menyampaikan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya. Menurut Aris, material yang mengalami kenaikan harga antara lain besi, semen, pasir, plastik, hingga seng. Perubahan harga tersebut membuat sejumlah perencanaan proyek perlu direview agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain mempengaruhi perencanaan, ia menyebut kenaikan harga material juga berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa paket pekerjaan yang direncanakan tahun ini mengalami penyesuaian karena proses perhitungan kembali kebutuhan anggaran.
0: Tahun ini terjadi kenaikan harga barang yang tentunya akan mempengaruhi standar satuan harga. Kita ketahui bahwa harga ini belum berhenti sampai hari ini, masih ada kemungkinan naik. Jadi saya sampaikan ke KPA, ke pejabat pembuat komitmen, harga yang waktu kita buat HPS-nya itu yang kita pakai. Jadi tidak harus menunggu harga ini berhenti akan naik. Tentunya selain mempengaruhi standar satuan harga dan mempengaruhi dokumen perencanaan, juga mempengaruhi waktu pelaksanaan.
3: Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026, sebagian proyek yang bersifat tender masih berproses. Sementara, paket pengadaan langsung masih dalam tahap penyusunan perencanaan. Ia berharap penyesuaian tersebut dapat memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, LPTK Kabupaten Sanggau mulai menerapkan sistem penilaian prestasi baru yang mengacu pada hasil Rakernas LPTK di Batam. Melalui kebijakan ini, setiap peringkat juara diberikan bobot poin yang lebih terukur guna mendukung penilaian yang objektif dan seragam.
4: Ketua LPTK Kabupaten Sanggau Burhanuddin menyampaikan bahwa sistem penilaian prestasi pada pelaksanaan MTK kini mengacu pada hasil Rakernas LPTK di Batam yang mulai diterapkan tahun ini. Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan mekanisme penilaian yang lebih terukur, objektif, dan seragam di seluruh tingkatan kompetisi. Dalam skema baru ini, peserta yang meraih juara pertama diberikan bobot nilai tertinggi sebesar 9 poin sebagai bentuk penghargaan atas capaian terbaik. Juara kedua memperoleh 7 poin dan juara ketiga mendapatkan 5 poin, sehingga terdapat perbedaan nilai yang lebih profesional sesuai peringkat yang diraih. Sementara itu, juara harapan pertama memperoleh 3 poin, juara harapan kedua mendapatkan 2 poin. Dan peringkat berikutnya diberikan nilai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem penilaian terbaru LPTK.
1: Jadi kalau untuk penilaian mulai tahun ini sesuai dengan hasil Rakernas LPTK di Batam, maka juara pertama ini dapat nilai poin 9, juara kedua 7, juara kelima, juara ketiga 5, juara ke harapan 3, kemudian juara harapan 2-nya 2 dan seterusnya sampai 1.
4: Burhanuddin berpesan kepada seluruh peserta dan kafilah agar menjadikan sistem penilaian baru ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas persiapan dan kemampuan dalam setiap cabang lomba. Ia juga berharap seluruh pihak dapat menjunjung tinggi sportivitas, menjaga semangat ukhuwah Islamiyah, serta menerima setiap hasil perlombaan dengan sikap yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau harus menjadi sarana untuk menjaring peserta terbaik yang mampu bersaing hingga ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hasil penilaian yang dilakukan Dewan Hakim akan menjadi dasar penting dalam menentukan kafilah yang akan membawa nama daerah pada ajang MTQ berikutnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme, objektivitas, dan akurasi dalam setiap proses penilaian agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kualitas terbaik. Ontot juga menilai MTQ tidak sekadar menjadi arena perlombaan, tetapi merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi Qur'ani yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi menyukseskan MTQ ke-34 sebagai momentum peningkatan prestasi kafilah Sanggau, sekaligus memperkuat syiar Islam di daerah. Pendengar, pelaksanaan MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hilir menjadi momentum penting untuk menjaring kori dan koriah unggulan melalui penilaian yang jujur dan objektif. Guna mencapai target tersebut, Dewan Hakim akan bertugas secara profesional berdasarkan kompetensi masing-masing demi melahirkan perwakilan terbaik menuju tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dewan Hakim MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau berkomitmen menjaga profesionalisme dan netralitas dalam proses penilaian. Ketua Koordinator Dewan Hakim MTQ Kabupaten Sanggau, Hairudin, mengatakan komitmen tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, agar penilaian dilakukan secara objektif dan juga berkualitas. Ia menjelaskan, pelaksanaan tugas Dewan Hakim akan disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Langkah ini dilakukan agar proses penilaian dapat berjalan maksimal serta menghasilkan peserta terbaik pada setiap cabang yang diperlombakan. Menurut Hairudin, penilaian yang objektif akan membantu menjaring kori dan koriah terbaik untuk mewakili Kabupaten Sanggau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Selain itu, hasil MTQ juga menjadi bagian penting dalam pembinaan generasi Qur'ani di Kabupaten Sanggau.
5: Setelah melaksanakan pelantikan yang dilakukan oleh Bapak Bupati langsung, dan kita baru saja selesai, dan harapan beliau agar para Dewan Hakim ini bekerja dengan profesional, jujur, netral, serta berkualitas dan tidak memihak kemana-mana. Dan itu tujuan kita semua-semuanya. Oleh karena itu, dalam rangka kita menjalankan tugas, akan dibagi dalam pembagian tugas sesuai dengan kompetensi dan kemampuan Dewan Hakim itu sendiri.
0: Hairudin menambahkan, MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau akan mempertandingkan sejumlah cabang lomba, diantaranya tilawah, tafiz Al-Quran, tartil Al-Quran, dan cerdas cermat. Sementara cabang syaril Al-Quran dan tafsir tidak diperlombakan karena tidak terdapat peserta yang memenuhi ketentuan. Ia berharap dukungan masyarakat dalam kegiatan ini guna memperkuat upaya Kabupaten Sanggau dalam mencetak generasi Qur'ani yang berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Okto Ferandi melaporkan.

Mendengar demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kenaikan harga material mempengaruhi proyek pembangunan Sanggau. LPTK Sanggau terapkan sistem penilaian baru dalam MTQ ke-34 Kabupaten Sanggau di Tayan Hilir. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

reklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, untuk Anda yang sudah siap-siap untuk memulai aktivitas Anda di hari ini, di hari ke-18 di bulan Juni 2026. Untuk Anda yang mungkin baru saja mempersiapkan aktivitas Anda pagi hari ini, menyiapkan sarapan pagi dan juga mempersiapkan aktivitas-aktivitas Anda ya, dengan semangat di hari ini, saya yakin semua yang Anda kerjakan bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dengan informasi-informasi terkini, dan kami juga nanti akan melengkapi informasi seputar Kalimantan Barat. Anda akan mendengarkan informasi bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Sanggau, Sambas, Entikong, Sintang, dan Pontianak. Kami akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda nanti 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga selamat sampai tempat tujuan pendengar. Kami akan lengkapi nanti informasi untuk Anda pagi hari ini. Dan juga kami ingin menyapa semua pendengar yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, di toko-toko ataupun yang

0: Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentar, jika ingin menyampaikan informasi. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570-1042. Sudah lengkap semua rekan-rekan saya pagi ini. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mei.
3: Selamat pagi Mei.
1: Baik, ya sudah lengkap. Saya sapa satu-satu dulu dari sebelah saya kalau Anda sedang menonton ya, pendengar. Dari Sintang ada Yeptro, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei, teman-teman dan pendengar semuanya ya.
1: Gimana Sintang pagi ini?
4: Sintang pagi ini memang cukup dingin, tadi sekitar jam 5 lebih 10 menit gitu ya. Memang sempat turun hujan lumayan lebat, sampai sekarang juga masih hujan, cuman memang sudah agak reda. Dan kami juga tetap menghimbau ya untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena memang kondisi cuaca seperti ini tentunya jalan juga sedang licin ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda.
1: Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita bergeser ke Antikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak sama ya, seperti di Sintang ya, cuacanya masih dingin di luar ruangan. Dan juga pada subuh tadi itu sempat diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dikategorikan ringan ya rekan Mei. Dan untuk saat ini juga sepertinya sudah mulai mereda dan masih tampak berawan di wilayah perbatasan. Dan untuk pantauan arus lalu lintas itu masih lengang, Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Ada Cika kah di sana itu? Kok di sini Dini namanya?
2: Iya, betul.
1: Halo.
2: Betul. Halo Mei, teman-teman yang juga pendengar, pemirsa yang menyaksikan dan juga mendengarkan kita pagi ini. Dari kawasan Sabang Merah di kota Sanggau, pagi ini belum begitu cerah Mei. Tapi kemarin lumayan panas seharian ya, sampai malam tuh lumayan panas banget. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, karena biasanya kalau pagi padatnya di daerah-daerah pasar tradisional ataupun sekolah-sekolah Mei.
1: Baik, terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, kalau cuaca di daerah Sambas saat ini cukup lumayan lah, lumayan cerah ya pagi hari ini Mei.
1: Memang Sambas suka beda sendiri ya. karena di Pontianak pagi hari ini sama dengan yang lain kurang lebih ya, Sambas aja cerah tuh ya. Pagi hari ini di kota Pontianak rekan-rekan masih hujannya awet sekali. Tadi saya sempat tanya juga ke beberapa penyiar sebelah ya sama petugas teknik, di Pontianak hujannya jam berapa, karena saya di Kuburaya ya, ternyata dari sekitar pukul 3 dini hari itu sudah mulai banyak guntur petir, jam 4-nya sudah mulai hujan deras, sampai sekarang hujannya belum reda-reda ya. Padahal kemarin itu di kota Pontianak, panasnya bedengkang sekali. 1 menit kita di luar tuh udah hangat kulit kita ya. Nah ini malah hujan ya malamnya ya. Tapi gak apa, walaupun sedikit ngantuk dan sedikit ingin bermalas-malasan, kita harus mengupdate informasi ya. Di pagi hari ini dimulai dari kota Pontianak terlebih dahulu. Banjir rob yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan yang sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiran cuaca dari BMKG yang menyebutkan sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, Singkawang juga berpotensi terdampak

0: banjir rob akibat pasang air laut. Sementara itu, perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Risa Yulisma, menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat, di mana data BMKG menunjukkan curah hujan itu tercatat mencapai 128,1 ml per hari. Hingga Risa juga menambahkan, saat ini terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Itu dia ya sebagai informasi pembukanya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas. Gema perbatasan dorong ekonomi kreatif pameran produk unggulan Sambas. Echa, silakan.
1: Baik, dari kegiatan Gema Perbatasan Pendengar yang dipadukan sebelumnya dengan agenda rutin Car Free Day Sambas, sukses bertransformasi ya menjadi motor penggerak baru bagi sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas. Nah, berbagai produk kerajinan tangan dan kuliner khas daerah ini dipamerkan secara masif oleh jajaran TP PKK Kecamatan serta juga UMKM Remaja Generasi Berencana Jendri. Nah, kolaborasi di kawasan bebas kendaraan bermotor tidak hanya menghidupkan ruang publik, tapi membuka keran pendapatan baru terutama bagi para pelaku usaha mikro di wilayah perbatasan. Nah, dikutip dari Pontianak Post, ya, pernyataan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, yang memberikan apresiasi tinggi saat meninjau langsung ya stand pameran di Kota Sambas. Nah, pihaknya menilai inovasi yang ditampilkan itu mencerminkan tingginya kreativitas masyarakat dalam memaksimalkan potensi lokal masing-masing wilayah dan keterlibatan generasi muda terutama dalam UMKM remaja ini yang menjadi bukti konkret bahwa program pemberdayaan masyarakat di Sambas itu berhasil melahirkan unit usaha produktif yang bernilai ekonomi tinggi. Dari Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa yang juga menegaskan bahwa pemanfaatan momentum Car Free Day yang sejalan juga dengan misi organisasi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pembinaan UMKM dari tingkat tapak. TP PKK Sambas juga berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, mendampingi para kader dan juga remajanya agar berani menciptakan produk yang berdaya saing. Eksistensi lapak mingguan yang terbukti efektif memperluas jangkauan promosi produk lokal yang secara langsung kepada masyarakat luas. Dan melalui sinergi yang konsisten, Pemkab Sambas juga berharap di ajang Gema Perbatasan yang sebelumnya juga dilaksanakan di Car Free Day ini terus dilaksanakan ya untuk mempercepat perputaran roda ekonomi makro di tingkat akar. Dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif diproyeksikan juga membekali generasi muda Sambas dengan jiwa kewirausahaan yang lebih mandiri. Dengan produk lokal yang semakin dikenal, Kabupaten Sambas juga optimis mengukuhkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif baru, terutama di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Mei.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita bergeser ke Sintang ya. Pemkab Sintang memberikan apresiasi atas capaian indeks tanam padi di Desa Merarai 2 yang berhasil mencapai 300. Ya, Tro, silakan.
2: Oke, baik Mei, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IPI untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang. Dan Martin Nanjung juga berharapkan ya juga bisa menjadi contoh yang bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih berada di IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi 300. Martin juga menerangkan hasil tanaman padi ini juga bisa dipertahankan. Pemerintah akan berusaha juga untuk mensupport keperluan pertanian karena sawah yang ada dengan sistem tadah hujan yang memerlukan dukungan irigasi dengan peralatan seperti mesin pompa dan lainnya. Hal ini juga dilakukan guna percepatan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Yetra untuk informasi dari Sintang ya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Ada Faizal, silakan untuk informasi pertamanya.
3: Ya, benar sekali rekan Mei, informasi yang pertama dari Antikong ini PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau bersama Koperasi Tani Sido Mulyo Desa Peniti Kabupaten Sekadau mengembangkan pengolahan limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengurangi limbah pertanian sekaligus mendukung penerapan pertanian berkelanjutan di tingkat petani. Mei dan juga rekan-rekan, program tersebut menyasar kelompok tani yang tergabung dalam koperasi Tani Sido Mulyo. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan pendampingan teknis hingga praktik langsung pengolahan limbah menjadi pupuk organik berbasis teknologi sederhana. Mei juga rekan-rekan, Yuni menjelaskan tim PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau mengolah limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul bersama anggota Koperasi Tani Sido Mulyo. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan, praktik pengolahan, dan pendampingan produksi pupuk organik. Melalui program tersebut, ia menuturkan PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau bersama Koperasi Tani Sido Mulyo mengolah limbah TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul. Produk tersebut dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani di Desa Peniti untuk kegiatan budidaya pertanian. Mei.
0: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Harga ikan di Sanggau naik imbas pasokan kurang. Cika, silakan.
4: Ya, betul sekali Mei, di mana sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Salah seorang pedagang ikan, Citra, mengatakan kondisi tersebut dipicu cuaca ekstrim yang menyulitkan aktivitas melaut sehingga stok ikan yang masuk ke pasar mengalami penurunan. Nah, salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam. Saat ini harga ecerannya mencapai Rp55.000 per kilogram dan naik Rp5.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka Rp50.000 per kilogramnya. Ia menyebut kenaikan harga tidak hanya terjadi pada ikan tongkol hitam, tetapi juga pada sejumlah komoditas ikan lain yang diperdagangkan di pasar sentral Sanggau karena berkurangnya pasokan dari nelayan yang menyebabkan sejumlah pedagang melakukan penyesuaian harga jual. Harga ikan nila juga mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya dan kenaikan ini terjadi karena pasokan dari nelayan berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Citra, terbatasnya hasil tangkapan nelayan berdampak langsung terhadap stok ikan yang tersedia di tingkat pedagang dan agen. Akibatnya harga jual berbagai jenis ikan mengalami penyesuaian mengikuti kondisi pasokan di lapangan. Di mana Citra menilai kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan ikan di pasaran saat ini. Dan ia berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut kembali normal sehingga pasokan ikan meningkat dan juga harga di pasar sentral Sanggau kembali stabil. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Ntikong, RRI Sagau, juga RRI Sambas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Terbaru, Pemkot Pontianak telah mengeluarkan kenaikan sanksi administratif hingga Rp1 juta bagi pelaku usaha yang melanggar hingga adanya larangan iklan rokok radius 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, menegaskan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok ataupun KTR ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari Perda Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu poin krusial dalam perda terbaru ini adalah peningkatan nilai sanksi administratif bagi pelanggar. Dan untuk perokok yang kedepannya melanggar aturan KTR, denda sebelumnya hanya sebesar Rp50.000, kini naik menjadi Rp250.000. Sementara itu, bagi pemilik usaha atau pengelola tempat yang tidak menyediakan atau melanggar ketentuan KTR, sanksi denda meningkat signifikan dari Rp500.000 menjadi Rp1 juta. Selain pembatasan ruang rokok, Pemkot Pontianak juga mulai menertibkan iklan rokok dan berdasarkan surat edaran wali kota, iklan rokok dilarang keras berada dalam radius 200 meter dari kawasan pendidikan ataupun sekolah, serta area bermain anak. Dan sebagai langkah awal, penertiban dilakukan secara bertahap, fokus utama pembersihan iklan rokok di sepanjang jalan Ahmad Yani Pontianak. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Penguatan UMKM perempuan Sambas lewat legalitas usaha. Eca, silakan.
1: Baik, informasi yang kedua ya dari kantor wilayah sebelumnya yang kita kutip dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ya, Kemenkumham Kalbar yang gencar ya mendorong penguatan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM kelompok perempuan, terutama kali ini di Kabupaten Sambas, yang melalui pemenuhan legalitas hukum. Dan langkah taktis ini dinilai menjadi fondasi yang penting bagi kebangkitan ekonomi keluarga sekaligus mendorong kemandirian finansial perempuan di wilayah perbatasan. Dan melalui kepemilikan legalitas yang sah, produk-produk unggulan ya hasil kreativitas kaum perempuan Sambas ini diharapkan mampu naik kelas dan bersaing di pasar domestik yang lebih luas. Dan komitmen ini diwujudkan melalui sosialisasi layanan perseroan perorangan yang dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di kantor Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sambas. Dan Kepala Diskumindag Sambas Hermanto dalam hal ini mengapresiasi kolaborasi jemput bola tersebut sebagai bentuk nyata pemberdayaan gender dan penguatan sektor usaha mikro. Dan agenda yang diikuti secara antusias oleh puluhan pelaku usaha perempuan hingga jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dalam pemaparan materi, pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar menjelaskan bahwa skema perseroan perorangan ini memberikan proteksi hukum ya berupa pemisahan kekayaan pribadi dengan aset perusahaan melalui konsep tanggung jawab terbatas. Dan proses pendirian badan hukum ini jauh lebih praktis dan murah karena bisa diakses secara elektronik melalui sistem AHU online tanpa memerlukan akta notaris. Dan adanya status badan hukum resmi ini otomatis juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM perempuan untuk mengakses pembiayaan perbankan dan membangun kemitraan bisnis yang lebih kredibel. Dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Joni Pestasi Mamora juga menegaskan bahwa legalitas usaha ini bukan sekedar pemenuhan usaha urusan administratif, melainkan juga instrumen perlindungan hukum yang melindungi keberlangsungan usaha rakyat. Sinergi berkelanjutan bersama pemerintah daerah juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan pendaftaran perseroan dan juga hak kekayaan intelektual haki merek dagang di Sambas. Dan penguatan ekosistem usaha berbasis hukum ini optimis juga mampu memperkokoh ya stabilitas ekonomi makro Kabupaten Sambas. Dan itu dia informasi kedua dari Sambas Mi.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bulog Sanggau gandeng polisi serap jagung petani. Cika, silakan. Baik Mei dan juga pendengar, di mana Kepala Kantor Bulog Sanggau Kartika memastikan Bulog Sanggau tetap membuka penyerapan jagung dari seluruh petani lokal, meskipun selama ini pasokan terbesar berasal dari petani binaan kepolisian. Dan penyerapan dilakukan dengan menerapkan standar kualitas yang ketat guna menjamin mutu jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau. Ia menjelaskan selama ini sebagian besar jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau berasal dari kelompok petani binaan Polres Sanggau dan juga Polres Sekadau, di mana pasokan tersebut menjadi bagian dari kerjasama penyerapan hasil panen jagung yang dilakukan Bulog bersama pihak kepolisian. Ketika menyebut, Bulog Sanggau juga menerapkan sejumlah persyaratan dalam proses pengadaan jagung dari petani, karena setiap jagung yang akan diterima di gudang wajib melalui pemeriksaan kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Ia menilai penerapan standar kualitas yang ketat menjadi langkah penting dalam menjaga mutu stok jagung yang dikelola oleh pemerintah. Nah, dengan dukungan petani lokal dan sinergi bersama kepolisian, dia optimis penyerapan hasil panen jagung di Kabupaten Sanggau dan Sekadau juga dapat terus meningkat serta memberikan manfaat bagi petani maupun sektor peternakan daerah. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Harga material bangunan naik, Dinas PUPR lakukan penyesuaian proyek. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei, kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, menyampaikan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya. Menurut Aris, material yang mengalami kenaikan harga antara lain besi, semen, pasir, plastik, hingga seng. Perubahan harga tersebut membuat sejumlah perencanaan proyek perlu direview agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain mempengaruhi perencanaan, ia juga menyebut kenaikan harga material juga berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa paket pekerjaan yang direncanakan tahun ini mengalami penyesuaian karena proses penghitungan kembali kebutuhan anggaran. Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026, bagian proyek yang bersifat tender masih berproses, sementara paket pengadaan langsung masih dalam tahap penyusunan perencanaan. Ia berharap penyesuaian tersebut dapat memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Mei.
2: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Jajaran Polres Sekadau berhasil meringkus seorang pelaku tindak pidana pelecehan terhadap putri kandungnya. Yap, terus silakan.
4: Ya baik, rekan Mei, teman-teman, dan ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan Polres Sekadau ringkus pelaku pelecehan terhadap putri kandung. Ya, di mana pelarian D inisial warga Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, berakhir di tangan polisi. Pria tersebut juga diamankan jajaran Satreskrim Polres Sekadau setelah diduga melakukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak kandung yang masih di bawah umur hingga hamil. Dan kasus ini juga terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kepada kepolisian. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan tersangka ditangkap pada hari Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di rumah orang tua di wilayah Kecamatan Belitang Hilir. Terungkapnya kasus ini juga berawal dari kecurigaan kakek korban ya, selama kurang lebih 3 bulan terakhir remaja perempuan berusia 14 tahun tersebut juga tidak pernah meminta dibelikan pembalut kepada neneknya seperti biasanya. Dan kecurigaan itu juga menguat saat korban dibawa berobat ke Polindes Belitang Hulu pada Sabtu 6 Juni 2026 lalu karena mengeluhkan sakit batuk. Dan selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, korban juga menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui dalam kondisi hamil. Ibtu Zainal juga menegaskan status tersangka saat ini memang telah ditahan di Rutan Polres Sekadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku juga merupakan ayah kandung korban ya, ketentuan pemberatan pidana juga diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan pendengar Mei dan rekan-rekan, tentunya ini menjadi kabar yang sangat memprihatinkan ya. Tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi seorang anak, ini justru dalam kasus seperti ini bisa berubah menjadi tempat yang menyakitkan. Karena itu penting juga bagi kita semua untuk lebih peka lagi, lebih banyak mendengar lagi, dan memastikan anak-anak di sekitar kita juga merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Dan di mana pelindungan anak bukan hanya tugas keluarga ataupun aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekian informasi kedua dari Sintang Mei.
2: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasinya, di mana informasi tersebut menjadi penutup untuk kabar dari kabar pada perjumpaan kita kali ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Cika, Echa, Yeptro, dan juga Faizal ya sudah berbagi informasinya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, pagi.
2: Dan untuk Anda pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Bisa melakukan penjagaan.
5: Demikian pendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau edisi pagi ini.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.